0: belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
10: Ya.
9: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. untuk dominasi bisa kita katakan unggul.

0: Pemirsa RRI Net, satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya, pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan.

0: Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik, pendengar di mana berada, terima kasih masih setia bersama kami di kesempatan pagi ini edisi Senin 5 Oktober 2026. Opini Publik kembali hadir menemani Anda dengan topik hari ini, Hari Guru Sedunia. Nah, guru di era digital, apakah perannya masih tak tergantikan? Pendengar, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para guru yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi dan membangun masa depan. Guru bukan hanya seseorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan pelajaran. Guru juga menjadi pembimbing, pendamping, pemberi motivasi, sekaligus sosok yang membantu peserta didik memahami bagaimana bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan. Namun, dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang cukup besar. Kehadiran internet, media sosial, berbagai platform pembelajaran digital, hingga teknologi kecerdasan buatan, membuat siswa dapat memperoleh informasi dengan sangat cepat. Ya, dulu kita ingin mencari informasi, siswa mungkin harus membuka buku atau datang ke perpustakaan. Namun sekarang, berbagai informasi dapat ditemukan hanya melalui telepon genggam dalam hitungan detik. Bahkan, dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, siswa dapat meminta penjelasan mengenai berbagai materi pelajaran, mencari contoh soal, membuat rangkuman, bahkan membantu menyelesaikan tugas sekolah. Nah, kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah peran guru masih penting? Ketika teknologi sudah mampu menyediakan begitu banyak informasi. Nah, jawabannya tentu bukan sekedar persoalan, apakah teknologi bisa menggantikan guru atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana guru mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, informasi dapat diperoleh dari internet, tetapi kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah tetap membutuhkan bimbingan. Teknologi juga dapat memberikan jawaban, tetapi pembentukan karakter, empati, kedisiplinan, dan keteladanan tidak dapat begitu saja diberikan oleh sebuah mesin. Nah, disinilah perannya guru menjadi semakin penting. Ya, guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu siswa memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, guru juga menghadapi tantangan baru. Di satu sisi, guru dituntut mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran tidak tertinggal. Dan di sisi lain, guru tetap harus mempertahankan hubungan manusiawi dengan peserta didik. Nah, karena itulah Hari Guru Sedunia dapat menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana posisi guru di tengah perkembangan teknologi. Apakah teknologi akan mengurangi peran guru atau justru membuat peran guru semakin penting? Nah, pendengar, kita juga perlu melihat dari sisi siswa atau orang tua. Nah, apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan membuat proses belajar menjadi lebih mudah atau justru membuat siswa semakin bergantung pada teknologi? Ya, untuk itu, kita akan diskusikan bersama dalam Opini Publik Prusatu Sibolga hari ini. Ya, silakan bergabung bersama kami, menyampaikan pendapat melalui telepon 0631-22506 dan juga dapat menyampaikan opini melalui Facebook Prusatu RRI Sibolga. Nah, apakah teknologi akan menggantikan sebagian peran guru atau justru membuat sosok guru semakin penting dalam membentuk manusia yang berkarakter? Mari kita diskusikan bersama dalam Opini Publik Prusatu RRI Sibolga dalam momentum Hari Guru Sedunia.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Ya, masih kami lanjutkan kebersamaan menemani Anda di acara Opini Publik pagi ini. Yang ingin ikut campur gabung silakan di jalur telepon 0631225 06. Ya, mengangkat topik tentang Hari Guru Sedunia. Ya, di mana guru di era digital, apakah perannya masih tak tergantikan? Ya, dengan begitu banyaknya platform pembelajaran digital, ya, teknologi kecerdasan buatan dan juga teknologi-teknologi lainnya, apakah ini dapat menggantikan peran guru di depan kelas? Ya, ya. Silakan sampaikan tanggapan Anda, pendapat dan opini di pagi ini. Nah, tentu saja kita juga perlu melihat, ya, dari sisi di mana siswa dan orang tua, apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan membuat proses belajar menjadi lebih mudah atau justru membuat siswa semakin bergantung pada teknologi. Nah, lalu bagaimana seharusnya guru bersikap ketika siswa menggunakan kecerdasan buatan untuk mengerjakan tugas? Apakah penggunaan AI harus dilarang atau justru perlu diarahkan agar menjadi bagian dari proses pembelajaran? Ya, yang tidak kalah penting, bagaimana kita memberikan penghargaan kepada guru? Ya, apakah penghargaan cukup diberikan melalui ucapan selamat setiap hari guru atau harus diwujudkan dengan memberikan ruang, dukungan dan kesejahteraan, ya, agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan tentu hal ini menarik, ya, untuk kita bahas dan kita diskusikan di pagi hari ini di acara Opini Publik Pro 1 RRI Sibolga. Silakan yang ingin menyampaikan tanggapannya, yang ingin memberikan masukannya, yang ingin memberikan pendapatnya juga melalui jalur telepon kami di 0631225 06, atau dapat pula melalui media sosial Facebook Pro 1 RRI Sibolga di kesempatan pagi hari ini. Nah, pastinya juga untuk kita, ya, tetap selalu menghargai bagaimana peran dan jasa seorang guru yang tentunya mengabdi memberikan yang terbaik untuk para siswa-siswi di sekolah. Dan ya, memang setiap guru pasti menginginkan anak muridnya dapat berhasil tumbuh menjadi pintar dan cerdas, ya. Dan mendengar, ya, ini sebuah hal yang menarik tentunya, ya, di mana memang Hari Guru ini jatuh pada tanggal 5 Oktober, ya, Hari Guru Sedunia, bertepatan pula dengan hari lahirnya TNI, ya. Pasti di kesempatan hari ini untuk menemani Anda dimanapun berada, ya, kita jangan pula salah nafsirkan, ya, bahwasanya Hari Guru Sedunia atau World Teacher Day yang diperingati hari ini dengan Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tahun di tanggal 25 November, ya, itu tentu memperingati HUT PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, bukan merupakan hari libur, ya, secara nasional, melainkan sebuah hari di mana kita memperingati dan menghargai jasa para pendidik. Nah, pendengar di manapun berada, untuk Anda di kesempatan hari ini, kami masih nantikan yang ingin ikutan bergabung di jalur telepon 0631225 06. Ya, World Teacher Day, ya, saya berbahasa Inggris ini. World Teacher Day, Hari Guru Sedunia, ya, diperingati setiap tahun pada 5 Oktober, ya, untuk menghormati peran guru dalam dunia pendidikan. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi di mana kontribusi guru dalam membentuk pengetahuan, ya, keterampilan, dan juga masa depan generasi muda. Nah, selain memberikan penghargaan, kita juga memberikan kesempatan untuk melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi para pendidik.
Nah tentu beberapa dekade ya setelah adanya rekomendasi yang diadopsi, ya profesi guru menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga persoalan inklusi dan migrasi. Nah karena itu Hari Guru Sedunia kembali menyerukan pentingnya perlindungan dan juga peningkatan status profesi guru. Nah sedikit kita mengulik tentang sejarah Hari Guru Sedunia ini, ya dimana kita mengutip dari laman unesco.org, ya, Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober ini untuk memperingati diadopsinya rekomendasi ILO atau UNESCO tahun 1966 tentang status guru. Nah, rekomendasi ini menetapkan sejumlah tolak ukur mengenai hak dan tanggung jawab guru. Nah, dokumen ini juga mencakup standar terkait persiapan awal dan pendidikan lanjutan guru, pengrekrutan, pekerjaan, serta kondisi pengajaran dan pembelajaran. Nah, Hari Guru Sedunia kemudian mulai diperingati sejak tahun 1994. Nah, peringatan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap peran penting guru, sekaligus momentum untuk membahas dukungan yang dibutuhkan agar guru dapat menjalankan profesinya secara optimal. Nah, adanya rekomendasi tentang status tenaga pengajar pendidik tinggi kemudian diadopsi pada tahun 1997. Nah, rekomendasi ini melengkapi aturan yang sebelumnya dengan memberikan perhatian terhadap tenaga pengajar di lingkungan pendidikan tinggi. Dan Hari Guru Sedunia pun diselenggarakan UNESCO bersama ILO atau Organisasi Buruh Internasional, UNICEF dan Education International. Nah, pendengar dimanapun berada, dengan tema di tahun ini memperingati Hari Guru Sedunia, yakni Standing with Teacher, ya 60 tahun ya. Ya pastinya untuk kita semua berterima kasih kepada para guru kita yang ada di dunia ini. Yang sedang memberikan pengajaran, pembelajaran, bagaimana kita memahami, mengerti dan paham ya. Dapat membaca, menulis, dan menelaah segala pelajaran yang ada.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: baru saja Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ya baik, pendengar. Beralih ke acara selanjutnya. Ya, di Sipolga menyapa pagi ini, di mana kita mengetahui ya, untuk hari ini kita memperingati sebuah hari yang cukup bersejarah. Ya, hari di mana Tentara Nasional Indonesia atau TNI kita ya, berulang tahun. Nah, tentu di HUT TNI yang ke-81 ini dapat memberikan semangat baru untuk kita semua. Ya, di mana TNI dan rakyat ibarat ikan dan air, ya. Hubungan mereka tidak terpisahkan. Ya, dengan konsep dan filosofi yang ada, ya, ikan dan air bisa ditegaskan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, artinya TNI hidup dan kuat bersama rakyat. Dan anak kandung rakyat, TNI lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Adapun kemanunggalan persatuan padat antara militer dan warga demi kedaulatan. Nah, tentunya di hari ini ya, 5 Oktober 2026 dengan tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur merupakan wujud nyata dari bakti sosial kesehatan, menjaga perbatasan dan mampu membantu penanganan darurat ataupun kemanusiaan. Nah, tentu bersinergi tanpa henti ya demi kedaulatan negeri. Dan pastinya jaya selalu TNI. Di mana kita juga ingin mengetahui ya bahwasanya memang TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Nah, TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi TNI, menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubahlah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Nah, dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan. Ya, seraya bertempur dan berjuang untuk tegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Ya, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yakni TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar di mana pun berada, masih menemani suasana hari ini ya, berbagi peran informasi. Dan kami informasikan untuk Anda, nanti di penasih waktu pukul 8.45 waktu Indonesia Barat akan mengikuti upacara hari TNI yang ke-81.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Road.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, kami cukupkan hiburan informasi menemani Anda di hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di kesempatan siang hari yang berbahagia ini.
1: Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet dapat menggambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

0: terakhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Gagap senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI.

0: bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: संगम सजदा।
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
1: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sajata.

0: نگاه سجدا
1: رد. Ya, baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Dimohon berdiri. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
4: Tanda kebesaran Bung Karno.
2: Hormat. Sedekah.

0: تقوم سجدة.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat
0: sajalah.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik. Pemimpin
0: formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat.
4: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun Anda berada, masih di FM 97,2 MHz. Setelah kita mengikuti upacara peringatan HUT TNI yang ke-81 tahun 2026, nanti akan kita ikuti kembali. Selanjutnya pukul 10.06 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir di dialog khusus spesial HUT TNI ke-81 di kesempatan siang hari ini, yang mana TNI bersama rakyat menjaga negeri di tengah tantangan zaman, yang akan dipandu oleh Rindu Fatmawati. Nah, tentunya tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Ridho Farmawati, hadir rumah-rumahnya Anda di 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi hari ini di spesial HUT TNI ke-81 di 5 Oktober 2026, tepatnya di hari Senin. Makanya kita sebut Senin itu I Love Monday, kan gitu nih pendengar. Jadi untuk Anda hingga kurang lebih 50 menit ke depan kami akan hadir menemani Anda di Sibolga Siang spesial HUT TNI, tetap di program 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada saat ini. Program Masatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini kami hadirkan dialog khusus di program Masatu ya pastinya. Dan sudah hadir narasumber kita yang luar biasa pastinya, spesial HUT TNI ke-81, Dirgahayu Komandan.
2: Terima kasih Dirgahayu ke-81.
1: Iya baik, semoga tetap jaya ya Komandan ya.
2: Mantap, luar biasa, pam-pam-pam.
1: Ada ya pam-pam-pamnya. Saya Tiadan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah. Ya. Nampak dari semangatnya dan keceriaannya ya Dan ya. Baik pendengar, kami untuk pagi siang ya, untuk siang hari ini di spesial HUT TNI ke-81. Kami hadir bersama Letkol Arhanud Wahyu Hidayat. Ya. Dan di 02118 di tengah.
2: Betul.
1: Selamat siang Dan.
2: Selamat siang.
1: Semoga sukses dan sehat selalu pastinya.
2: Amin, amin.
1: Di spesial HUT TNI ini kami akan hadir untuk Anda dengan topik TNI bersama rakyat menjaga negeri di tengah tantangan zaman. Wah, ini kolaborasi nih Dan ya, masyarakat dan TNI. Ini sebagai sedikit juga tentang ini ya, programnya Presiden atas citanya Presiden Prabowo ya Dan ya.
2: Betul.
1: US TNI bersinergi bersama masyarakat. Ya. Jadi untuk siang hari ini kita ngobrol ataupun berdialog sedikit Dan ya. Jadi untuk pertama-tama nih dari topik kita TNI bersama rakyat ini apa nih, tentu memiliki makna yang luas ya, bagaimana TNI memaknai hubungan antara TNI dan masyarakat. Silakan Dan.
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk RRI Pro 1 Sibolga untuk waktu dan tempatnya. Jadi memang kita sebagai prajurit dari TNI memaknai bahwa kenapa sih selalu disebutkan TNI bersama rakyat, TNI kuat bersama rakyat, karena memang lahir dan berkembangnya organisasi TNI ini tidak lepas dari warga masyarakat, warga rakyat. Kita bertumbuh dari masyarakat. Kita sebetulnya bisa dikatakan ya kita sebagai masyarakat juga. Cuma memang mengabdi di jalur yang memang sudah ditentukan oleh negara, yaitu di TNI. Jadi memang maknanya di ulang tahun yang ke-81 tahun 2026 ini sebetulnya kita lebih kepada introspeksi diri juga. Bagaimana sih perkembangan yang terjadi saat ini, yang tentunya dari tugas-tugas yang sudah kita laksanakan di TNI, baik OMP maupun OMSP, ini ada perubahan-perubahan dinamika dari yang sifatnya analog atau serba manual menjadi serba digital, serba modern, serba teknologi. Mm-hmm. Tentunya ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi organisasi kita. Dan semua ini bisa kita lampaui, bisa kita jalani dengan baik apabila TNI itu tidak melupakan jati dirinya bahwa kita terbentuk dari masyarakat dan warga pada umumnya. Mungkin demikian, Mbak.
1: Siap, baik. Dan tadi ini Komandan sebut WMP dan WMSP itu singkatan dari apa? Soalnya serindu belum hawan nih, Dan. Silakan.
2: Iya, betul. Kebetulan kita kan mempunyai beberapa tugas pokok, di mana kalau secara umum dibagi menjadi dua ya. OMP itu operasi militer perang, di mana kita TNI ada satuan-satuan yang disiapkan memang untuk melaksanakan pertahanan melalui kegiatan fisik seperti perang terbuka, terus juga kita melaksanakan pengamanan-pengamanan yang sifatnya memang tugas secara fisik dari TNI itu sendiri, operasi perang. Nah, selanjutnya ada OMSP, operasi militer selain perang, di mana negara kita ini punya suatu keunikan sendiri nih, Mbak, di apa

0: itu OMSP ya, kegiatan teritorial itu ya itulah yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari level Kodam, terus Korem, Kodim, dan sampai level di lapangan itu Babinsa-Babinsa. Mungkin itu sifatnya kita bekerja sama dengan Polri juga, Babin Kaptipmas. Nah, inilah yang cenderung mungkin rekan-rekan masyarakat sering melihat tentara ada yang lagi pada di mana dinas kesehatan menyampaikan tentang stunting, terus juga ada program-program yang karya bakti, terus juga program-program yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat umum. Nah, itulah masuk ke bagian tugas kami di OMSP atau operasi militer selain perang. Itu sih, Mbak.
1: Berarti dia ada selain perang. Jadi kok kalau kita waktu kecil-kecil ya, Dan ya,
0: betul.
1: Tentara itu pasti untuk perangan gitu. Ya, ternyata tentara itu banyak pembagian-pembagiannya.
0: Iya, betul.
1: Komandan sendiri Arhanud, ini setahu saya ini bagian udara ya, Dan ya.
0: Betul.
1: Itu seperti apa itu, Dan?
0: Iya. Di TNI itu sendiri, khususnya di Matra Darat, memang ada beberapa kecabangan dari ataupun kita sebutnya korps. Dari infanteri, kavaleri, terus jenni, armet, Arhanud dan banyak lainnya. Dan kebetulan saya dari kecabangan Arhanud atau singkatan dari Artileri Pertahanan Udara. Dengan tugas pokoknya di saat kami terjadi perang konvensional, kami lebih memiliki tugas kepada sistem pertahanan udara. Sehingga kami, walaupun kami matra darat, kami terintegrasi dengan angkatan udara maupun angkatan laut yang memiliki sistem pertahanan udara juga.
1: Nah, jadi nggak mesti angkatan udara aja yang punya Arhanud ya gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Karena itu tadi sifat tugas yang ada di TNI di Indonesia ini lebih kepada sistem pertahanan berlapis.
1: Iya.
0: Baik yang di musuh diperanggapkan mendekat ke wilayah Indonesia yang terdiri dari perairan sampai dengan ke daratan, tentunya itu akan ada tahapan lapis-lapisnya yang cenderung nanti lapis pertama dikuasai oleh angkatan udara dengan pesawat tempurnya yang bisa manuver dengan cepat. Selanjutnya nanti apabila angkatan udaranya masih ada yang kelewatan atau yang jebol, itu akan nanti lapis keduanya angkatan laut dengan kapal-kapal yang punya kemampuan pertahanan udara. Apabila juga masih lanjut, musuh masih bisa bergerak, maka muncullah angkatan darat dengan artileri pertahanan udaranya. Jadi memang sistemnya berlapis.
1: Berarti harus memang bersinergi ya,
0: betul,
1: Dan ya. Laut, udara, laut gitu. Untuk
0: betul,
1: menjaga NKRI kita
0: tentu,
1: yang tercinta.
0: Tentu,
1: baik, ya. Kita kembali ke topik ini, Dan, tentang tadi OMSP tadi operasi militer selain perang. Termasuk di dalam itu seperti zaman dulu kita kenalnya ABRI masuk desa ya, Dan,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Sekarang udah apa TMMD apa ya, Dan, ya?
0: Iya.
1: Jadi itu saya pernah lihat TNI bangun jembatan, TNI ke MBG, TNI ke puskesmas, TNI ke kantor lurah-lurah itu semua punya fungsi ataupun punya kinerja tersendiri ya, Dan?
0: Iya, betul.
1: Iya, itu jadi, seperti apa, Dan?
0: Iya, terima kasih. Baik, untuk dulu memang kita sering dengar ya, termasuk mungkin kita waktu di tahun-tahun 90-an, 80-an itu sebutnya ABRI masuk desa.
1: Iya, waktu saya masih kecil-kecil,
0: betul,
1: dulu, Dan.
0: Atau sebutnya AMD ya, ABRI masuk desa. Nah, sekarang menjadi TMMD, Tentara Manunggal Masyarakat Masuk Desa. Nah, jadi bedanya sih apa sih? Bedanya cuma sifatnya kaitannya dulu kalau ABRI kan kita gabung ya dengan rekan-rekan
1: Polri.
0: Iya,
1: benar.
0: Setelah itu di tahun 2000, awal tahun 2000 kita sudah
1: berpisah,
0: sehingga untuk penyebutan memang di rubah menjadi TMMD demikian. Tapi untuk pelaksanaan tugas-tugas sih masih sama. Kita berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kira-kira di mana nih yang bisa kita bantu? Tentunya dengan batas kemampuan kita. Oh, misalnya kita mau bangun jalan, di mana jalan tersebut kalau misalnya dilewati warga-warga yang mungkin lansia dan seterusnya berbahaya atau masih rusak dan seterusnya, disitulah kita coba bersinergi dengan pemerintah daerah untuk ayo bareng-bareng kita bangun lokasi tersebut, dan sampai dengan saat ini yang sudah kita laksanakan.
1: Iya,
0: Simba.
1: Memang sudah banyak ya, Dan, yang kita lihat seperti kolaborasi dengan Karang Taruna bangun ini.
0: Betul.
1: Setiap gang-gang yang ada di Sibolga ada keren-keren, ada cantik-cantik, ada pakai keramik semua ya, Dan, ya. Kalau zaman dulu kan masih kita harus lompat karena ada bolongan, ada air, lompat lagi. Kalau sekarang udah sepeda motor pun udah keren lewatnya.
0: Siap.
1: Itu memang
0: satunya,
1: luar biasa ini TNI ya. Jadi kalau ini, Dan, TNI, bukan TNI ya, Kodim 0211 Tapanuli Tengah ini kan dia memang dia Tapanuli Tengah, tapi dia daerah ininya kedinasannya tetap di Sibolga Tapanuli Tengah, seperti
0: betul,
1: itu ya, Dan, ya.
0: Betul.
1: Itu dari mana sampai mana aja, Dan?
0: Ya, jadi kalau di Kodim 0211 Tapanuli Tengah ini kita memang salah satu Kodim yang di bawah jajaran Korem 023 Kawal Sampai

0: Samudra. Untuk wilayah kerja kami ada dua pemerintahan daerah, yaitu di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pemerintahan Kota Sibolga. Jadi memang lokasi kami ya di dua wilayah tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial tersebut.
1: Itu sih. Iya. Jadi sudah berkolaborasi semua dengan kelurahan, Porkopimda dan lain sebagainya, Dan ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Seperti misalnya kalau kita kembali lagi nih dalam menghadapi bencana seperti beberapa waktu lalu kan. Komandan sudah di sini kah?
0: Waktu itu mungkin saya belum menjabat.
1: Masih peralihan ya, Dan ya.
0: Tapi saya sudah dilibatkan.
1: Tapi tugasnya jadi komandan yang lanjutin kan gitu ya. Jadi ini kan betul-betul chaos nih Sibolga dan Tapanuli Tengah sekitarnya, bukan cuma daerah kita aja Dan ya.
0: Betul.
1: Sumbar, Aceh dan Medan juga kena Dan. Jadi ini bagaimana nih seperti apa nih kemarin ini TNI ataupun Kodim 0211 ini menghadapi ataupun berkolaborasi dengan masyarakat ataupun membantu masyarakat di dalam di tengah keadaan krisis seperti itu, Dan. Silakan.
0: Oke, jadi memang di bulan November ya, lebih tepatnya
1: November
0: ya,
1: akhir
0: 2025
1: ya,
0: akhir 2025 itu memang di wilayah Provinsi Sumatera Utara secara umum terkena dampak bencana alam yang luar biasa. Dan memang saat itu jajaran Kodim di Kodim 0211 terlibat rangkaian kegiatan untuk membantu pemerintahan baik di Tapanuli Tengah maupun di Kota Sibolga. Mekanisme yang dilaksanakan yaitu tentunya pertama kita berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait dari BBBD, Basarnas, BNPB yang hadir termasuk kepala pemerintahan daerah untuk menentukan lokasi-lokasi yang bisa harus dilaksanakan evakuasi segera. Nah, inilah yang biasanya kita atau sudah kita laksanakan. Kita harus menempuh jarak kiloan, puluhan kilo dengan jalan kaki saat itu. Terus juga kita juga mau monitor beberapa desa yang masih bertahan walaupun mungkin ada yang terdampak dan hilang. Di situ juga terputus akses untuk memberikan logistik. Sehingga kita berkoordinasi juga baik dari Matra Darat dan udara untuk bisa melibatkan jalur udara dengan helinya untuk mensuplai logistik. Sampai dengan kita juga harus bisa mengevakuasi baik yang mungkin ada ibu-ibu hamil yang memang sudah waktunya melahirkan tapi terputus jalur aksesnya. Kita kirim juga nakes ke sana dengan jalur udara ataupun kita tempuh dengan jalur darat. Dan setelah itu kita juga memitigasi kembali pasca kegiatan tersebut. Apakah nanti ada longsor susulan, adakah banjir susuran, sehingga nanti tahapan-tahapan ini kita lanjutkan kepada stakeholder yang terkait. Seperti itu sih, Bu.
1: Ya, berarti betul-betul semua di cover ya, Dan ya.
0: Harus,
1: jadi
0: harus.
1: Baik itu dari segi kesehatan, dari tempat tinggal juga ya, Dan ya.
0: Ya, betul.
1: Itu kemarin para anggota TNI membangun seperti camp-camp gitu ya, Dan ya.
0: Betul. Dari kayak pos evakuasi, posko-posko seperti itu.
1: Itu bekerja sama dengan Pemko Sibolga juga ya, Dan ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Jadi kalau misalnya saat ini Dan, sampai saat ini kan cuaca di daerah Kota Sibolga sekitarnya, Tapanuli Tengah sekitarnya masih kalau sore itu nggak pernah kering ya Dan ya, selalu basah. Dan saat ini saudara-saudara kita pun yang daerah di Tapteng, yang daerah Tuka, Bona, Lumban dan sekitarnya masih terus merasakan kesedihan. Dan ini bagaimana nih tanggapan Kodim 0211 sendiri Dan?
0: Oke. Memang sesuai dengan informasi dari BMKG yang terupdate, di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah ini masuk ke bulan Oktober, November, Desember ini merupakan
1: ember ya Dan ya?
0: Betul sekali, jadi lebih banyak curah hujannya seperti itu. Terus dan ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya, namun memang adanya beberapa iklim yang berubah ya, sehingga mengakibatkan seperti tahun lalu, seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan atau kawan-kawan kita, masyarakat kita yang ada di wilayah Tapanuli Tengah, khususnya di wilayah Tuka yang masih terimbas, sebetulnya yang kami coba lihat dari hasil mitigasi kami bersama dengan BPBD dan tim-tim dari Basarnas dan kepala daerah di lokasi, ini sebetulnya musuh utamanya adalah sedimen yang terus-menerus turun dari ketinggian di jajaran Bukit Barisan mengisi jalur-jalur sungai, sehingga memang walaupun kita bikin tanggul dan seterusnya, selama sedimen ini kita tidak proses secara terus-menerus,
1: tidak
0: kita,
1: dituntaskan ya Dan ya,
0: kita, karena memang seperti di Kota Sibolga ada beberapa yang sudah dilaksanakan dari mungkin awal tahun ya, tapi bisa kita lihat dalam curah hujan 2 minggu saja terakhir ini, sungai-sungai yang ada di Kota Sibolga sudah mulai meninggi lagi dengan sedimen seperti itu. Memang ini menjadi persoalan utama di Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah untuk bisa melaksanakan secara terus-menerus untuk pengurangan sedimen yang ada di sungai-sungai yang menyebabkan banjir tersebut. Sambil menunggu proses dari sabodam yang sudah dibuat di Aik Tuka, Aik Sigala-gala yang memang ada di wilayah Bonalumba. Nah, ini memang ini yang kita nantikan dan direncanakan di triwulan 4 ini harusnya sudah selesai penyelesaian dari Kementerian PU ya. Seperti itu. Nah, ini sambil menunggu itu tentunya langkah-langkah kita laksanakan itu tadi yang kita saat ini sudah berproses juga mengurangi sedimen tersebut, membangun jembatan-jembatan yang bisa kata alternatif ada yang terjadi banjir, maka jalur evakuasi kemana. Nah, ini yang sudah kita siapkan juga.
1: Berarti untuk penyelamatan evakuasi misalnya gini ya Dan ya, selain pas kejadian banjirnya, tapi untuk anak-anak juga sekolah biar ada jalurnya gitu ya Dan ya.
0: Betul.
1: Karena jembatannya pun hanyut kadang ya Dan ya.
0: Iya, betul. Seperti yang kemarin kejadian hari Sabtu malam ya minggu lalu.
1: Iya, deras banget hujannya.
0: Itu ada satu waktu yang hujan dan bahkan sampai ke Kota Medan tuh hujan semua. Dan waktu itu akhirnya menyebabkan di wilayah Bonalumba lingkungan 3 dan 4 jembatannya terputus.
1: Iya.
0: Jembatan terputus dan menyebabkan akhirnya akses keluar menggunakan kendaraan bermotor terputus. Dan mungkin kita semua bisa melihat betapa penuh perjuangannya adik-adik kita sekolah pagi-pagi harus nyebrangi sungai basah-basah. Dan waktu itu kita merespon dengan kita coba cari akses melalui jalur belakang, dan waktu itu kita ketemukan ada jalur yang waktu itu mungkin sempat tertutup endapan di saat November tahun lalu, dan di situ ada akses menuju ke jembatan Perintis di belakang Pasar Tuka. Nah, kurang lebih jaraknya sekitar 600 meter dari
1: lebih jauh ya Dan, tapi memang lebih aman lah setidaknya.
0: Ya, betul. Nah, sehingga waktu itu, dari kemarin kita sudah laksanakan pembersihan, pembukaan jalan. Paling tidak kendaraan bermotor bisa keluar masuk ke wilayah tersebut, sambil kita juga buat jembatan sementara menggunakan ya barang-barang yang ada seperti kelapa apa batang kelapa yang kita buat untuk jembatan sementara. Dan perbaikan jembatan yang ada di lingkungan 3 dan 4 ini juga kita sedang berproses, kita koordinasi juga dengan Pemkab untuk bisa diajukan segera untuk pembuatannya. Diharapkan paling tidak dalam 1 bulan ke depan proses pembangunan jembatan yang terputus-terputus bisa dilaksanakan. Seperti itu sih Mbak.
1: Lumayan lelah ya Dan ya?
0: Seru sih.
1: Seru dan
0: ya, kita seru.
1: Gak ada hari off-nya berarti Dan ya? Gak ada tanggal merahnya berarti?
0: Kita hitam semua.
1: Hitam semua. Berarti sama kayak kami Dan.
0: Sama ya.
1: Oh, baik, kita break sejenak ke Pedegara di mana saja Anda berada. Tetap di program 1, nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 0631225006 untuk ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin ngobrol ataupun ingin menyapa sekedar menyapa ke Komandan Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Tetap di program 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama Letkol Arhanud Wahyu Hidayat dan Dim 0211 Tapanuli Tengah. Kita kembali nih dan ngobrol ya. Waktu kita sepertinya sedikit banget kalau udah ngobrol sama komandan. Jadi untuk Anda juga pendengar, silahkan bergabung di 0631225006. Ingin mempertanyakan ataupun sekedar say hello dengan komandan, silahkan aja. Kami terima telepon Anda pastinya. 1-2 penelpon aja, gak boleh banyak-banyak. Gak seperti ruang rindu ya pendengar ya. Kita ada ruang rindu Dan. Oh, bukan ruang saya ya Dan.
4: Oh,
3: ruang
4: ini ruang rindu,
3: ruang rindu nama.
4: Ya.
3: Bukan ruang saya.
4: Baru mau saya tanya tadi.
3: Bukan, tapi RRI memang terlalu sayang pada saya Dan. Baik, kita kembali ke topik ini Dan, dalam rangka spesial HUT TNI ke-81, TNI bersama rakyat menjaga negeri di tengah tantangan zaman. Ini serem banget judulnya sebenarnya.
4: Ya, judulnya berat ini. Berat.
3: Tantangan zaman ya.
4: Kalau dibahas bisa satu hari.
3: Iya benar.
4: Bukan 30 menit.
3: Tapi sebenarnya ini supaya orang, misalnya kita mau buat berita nih, wah keren nih judulnya, langsung ngeklik gitu.
4: Oke, oke.
3: Ya harus yang menantang Dan. Baik, ya, kembali ini kita ke topik Dan. Kedekatan TNI dengan masyarakat tentu tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal-formal aja ya Dan.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul,
3: jadi
4: betul.
3: Ya enggak masalah harus ini daftar ini, enggak mesti kayak gitu. Jadi bagaimana nih cara personil TNI membangun komunikasi agar lebih dekat dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan? Silakan Dan.
4: Oke, sebetulnya caranya sih sudah dilaksanakan sama kita semua. Yaitu ngopi.
3: Ngopi itu ya, ngobrol bareng ya.
4: Kita ngopi dari warung kopi, itulah ada obrolan-obrolan yang sifatnya bisa kita cari sebagai bahan informasi. Contoh misalnya mungkin kalau rekan-rekan atau masyarakat sering melihat ada prajurit, ada babinsa lagi pagi-pagi habis apel dia langsung nongkrong di mana itu kan ngobrol-ngobrol. Tapi di situ ada poin-poin yang memang kita cari. Contohnya kemarin dari Bapak Wali Kota pernah membuat beberapa kegiatan seperti kegiatan lomba
3: BMX kemarin ya Dan ya. Ini ada CFD lagi Dan.
4: Betul, iya. CFD BMX ini kan bisa kita pantau dari respon masyarakat. Bagaimana sih program-program dari pemerintah daerah, dari Pak Wali tentang kegiatan BMX? Ternyata positif. Kenapa? Di situ jadi kegiatan UMKM semuanya bergerak bareng-bareng. Terus juga penjualan sepeda meningkat yang kemarin sempat lesu, sempat ramai sih waktu habis COVID kan itu lesu kembali. Terus juga anak-anak yang orang tua yang punya anak-anak yang bisa masuk ke kategori lomba tersebut bisa melihat anaknya lebih aktif lagi di lapangan, tidak sibuk dengan handphone.
3: Jangan gadget aja ya Dan ya, benar-benar.
4: Sehingga ini banyak hal-hal positif yang sehingga data itu bisa kita himpun juga dan kita bisa menentukan langkah-langkah kita untuk mensupport itu bagaimana. Seperti itu sih dengan ngopi.
3: Jadi seperti ini kemarin BMX ini, jadi kan Sibolga ini gak pernah nih, saya kayaknya udah lahir di Sibolga baru ini dia ada yang namanya, saya kirain dulu zaman-zaman saya BMX ini masih ada, rupanya masih banyak ya Dan sepedanya.
4: Betul, betul.
3: Ternyata Dan pesertanya antusiasnya luar biasa ya Dan ya. Dari anak SD sampai orang tua masih banyak. Saya kirain dulu zaman dulu BMX-nya waktu saya masih SD-SD beli BMX itu kan supaya keren-kerenan bisa puter-puter ini stangnya gitu ya Dan. Betul. Ternyata antusias warga luar biasa.
4: Sampai ratusan peserta.
3: Iya, jadi dia yang mungkin bakatnya terpendam ya jadi dikembangkan lagi sama Bapak Wali Kota ya Dan.
4: Betul, itu salah satunya. Mm-hmm. Sehingga ya itu tadi kita pendekatan-pendekatan dengan yang informal ini memang dibutuhkan. Mm-hmm. Ya salah satunya sebagai menentukan indikator bagaimana kita merespon dan mm-hmm. membackup atau membantu dari kebijakan dari pemerintah daerah. Dan itu tentunya kita dapatkan dari ruang yang di luar ruang formal. Kalau mm-hmm. ruang formal kan lebih cenderung ya sudah ngomongnya gitu-gitu yeah. aja. Tapi uh-huh. kalau informal kan lebih enak kita ngobrolnya. Yeah. Seperti itu sih
3: Mbak uh-huh. yang kita laksanakan. Kalau formal mah kadang orang takut ya Dan.
4: Betul,
3: ya?
4: Uh-huh. itu kan salah-salah aduh. Ngomong.
3: Kayak kemarin Dan ada lomba orado ya Dan ya. Disuruh ke ini ke Kodim buat daftar, saya aja takut Dan. Kok mesti kesini daftarnya Pak, saya bilang gitu.
4: Iya, betul. Walaupun kemarin kita buka juga secara
3: ya, daring ya. Akhirnya jadi daring. Tapi itu memang luar biasa dan pesertanya, wow ya, keren.
4: Iya,
3: luar biasa. Memang harus ada yang seperti itu, seperti di Sibolga karena ya. Kurang hiburan Sibolga ini Dan.
4: Betul.
3: Jauh dari kota besar. Iya benar. Jadi memang betul-betul kolaborasi TNI bersama rakyat ini udah nampak ya seperti, ya ini tadi... Kayak kemarin di saya sering loh, kalau saya jalan sore ini saya ketemu komandan, Pak Wali, Pak Sekda, ya berarti wah luar biasa. Pasti betul. Habis ngopi nih atau habis ngobrol atau habis jalan sore bareng betul. Sama Pak Wakil juga.
4: Alhamdulillah kalau stakeholder sini, Forkopimda di sini kompak sekali di bawah pimpinan Pak Wali. Jadi semua ya kalau udah kumpul ceria semua, happy semua. Seperti
3: iya,
4: itu.
3: Jadi nggak ada yang mesti ada ditakut-takutin yang diman, gitu ya, ya
4: Tania. Seperti itu, nerima telepon sendiri nggak ada, kita semua bercerita. Dalam satu topik yang sama.
3: Jadi gak apatis ya Dan ya? Gak apatis, bener. Baik pendengar, gak terasa nih waktu kita sudah berjalan terus masih tetap di program satu. Dan untuk Anda ini masih kami panggil ataupun kami tawarkan buat bergabung di dialog interaktif kali ini di Sibolga Siang Special Hot TNI ke-81 di 0631-22506. Jadi ini penting, Komandan, kita kembali ke topik. Bagaimana nih menurut Komandan, apa yang bisa dilakukan masyarakat secara sederhana untuk ikut menjaga jaga ketertiban, keamanan di lingkungan masing-masing yang bisa berkolaborasi dengan Kodim 0211.
4: Ya, kalau secara umumnya kembali lagi sebetulnya di Indonesia negara kita dengan adat istiadat yang luar biasa banyak ini sudah kita laksanakan. Seperti Siskamling, Ronda Malang.
3: Masih ada ya Dan Siskamling?
4: Ya, masih itu ya. Masih ada dan itu jangan sampai hilang, jangan sampai luntur. Kenapa? Disitulah terciptanya suatu keingintahuan. Tetangga saya siapa sih, kerjanya apa sih, ada kepo-keponya gitu kan. Nah tapi ini menurut saya kepo yang bagus, sehingga dari situ kita bisa mengetahui kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak biasa. Misalnya tetangga saya biasanya kalau pagi nyiram bunga nih,
3: tiba-tiba gak ada lagi kan gitu.
4: Tiba-tiba sehari dua hari kok gak ada, jadi bertanya dong ada apa. Nah disitulah menjadi sinyal-sinyal yang bisa ditangkap di aparatur keamanan khususnya baik dari rekan-rekan Polres maupun dari tempat kami Kodim untuk mencari tahu ada apa sih ternyata mungkin ada masalah apa di dalam situ, apakah yang bersangkutan sakit nggak bisa keluar dan seterusnya sehingga membutuhkan bantuan.
3: Siapa tahu dia tinggalnya sendiri ya Dan ya.
4: Betul seperti itu karena hal-hal ini kan mungkin akan hilang kalau di kota-kota besar.
3: Iya, karena di kalau bahasanya orang Jakarta sana siapa lu siapa gue.
4: Iya, betul dengan kluster-kluster perumahan masing-masing gitu kan. Nah, di situ makanya di kota Sibolga ini dengan suasana yang lebih guyup, lebih memasyarakat itu jangan sampai hilang.
3: Iya,
4: seperti itu sih. Itu aja sih yang perlu.
3: Jadi saya butuh juga nih Dan bergaul dengan para TNI di Danim karena saya agak apatis juga sedikit sama tetangga dan mungkin karena mereka pagi udah pergi kerja, saya pagi kadang udah di kantor. Betul. Kan ke RRI kan dinas subuh jam 5 udah di kantor Dan.
4: Oh, aduh. Ini curhat atau
3: gimana? Sekalian curcol. Karena saya pernah ditegur sama tetangga. Okay. Kak, aku tetangganya loh, kata, yuk saya gak kenal Dan, astagfirullahaladzim. Jadi ini betul-betul TNI luar biasa. Jadi kita harus belajar nih daripada dari bapak-bapak tentara.
4: Sama-sama,
3: ini.
4: Sama-sama, kami juga belajar juga.
3: Iya baik, supaya negara kesatuan Republik kita Indonesia kita ini khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan ataupun kota yang di bawah asuhan ataupun di bawah Kodim 02118 tengah. Ya. Jadi Dan kita sudah memasuki di penghujung acara. Bagaimana nih Dan di HUT TNI yang ke-81 nih. Apa nih harapan Komandan ke depannya TNI seperti apa khususnya dalam menjalankan tugas bersama masyarakat? Silakan Dan.
4: Oke, kalau saya pribadi sih dibagi menjadi dua ya harapan saya. Harapan yang pertama TNI untuk di masyarakat itu sendiri. Saya berharap TNI ini tetap masih bisa berbuat untuk rakyat, sehingga masih bisa dicintai dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Dan itu harapan saya yang tentang pada masyarakat. Harapan saya terhadap profesionalisme dari TNI, di organisasi TNI itu sendiri, bahwa TNI bisa segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan, khususnya perubahan teknologi yang berkembang dengan demikian pesat di akhir-akhir ini. Bahasa, mungkin bahasa-bahasa yang kerennya tuh mengabdi dengan hati, beradaptasi dengan teknologi, dan bersinergi untuk negeri. Jadi tidak hanya keluar saja kita berharap untuk teknologi segala macam, tapi kami juga berharap masyarakat tetap bisa mencintai TNI. Demikian mungkin sih Mbak, harapan kami.
3: Iya baik, jadi kita harus meruntuhkan yang dibilangnya tantangan zaman tadi ya Den ya. Harus kita kuasai tantangan zaman ini, walaupun kita sudah di era digital yang luar biasa ini ya kan. Sedikit-sedikit ini kita sedikit lagi dan tentang bagaimana nih peran Kodim 02-11-8 Tengah tentang kadang kan kita di dunia digital ini banyak berita-berita yang enggak sejalan, tidak sepadan seperti hoax dan sebagaimana selainnya. Apa itu, bagaimana ini Dan?
4: Ya, jadi mungkin sedikit aja saya tambahkan. Di dalam dunia perang, di dunia ini kita mungkin sudah masuk ke generasi kelima, dimana kalau generasi pertama itu di zaman seperti perang di zaman Napoleon, prajurit-prajuritnya berhadapan-hadapan, serang-serangan pakai pedang dan seterusnya. Terus generasi kedua masuk di Perang Dunia Kedua di tahun 1930-an, di mana situ sudah mulai ada manuver tembakan meriam. Terus perang generasi ketiga itu masuk di Perang Dunia Kedua, yaitu sudah ada manuver yang lebih fleksibel, ada tank, ada kapal, pesawat terbang dan seterusnya. Lanjut ke generasi keempat di perang waktu Perang Dingin di zamannya Irak menyerang, di situ sudah mulai ada Psywar dengan propaganda informasi, perang dingin antara Uni Soviet dengan Blok Barat dan Blok Timur, itu generasi keempat. Dan mungkin bisa dikatakan memasuki tahun 2000-an ke sini, ini kita sudah masuk ke generasi kelima dengan melibatkan seluruh aspek yang ada dan cenderung mempunyai jangka panjang. Jadi tidak perlu ada kontak secara fisik, tapi bisa juga perang itu berlangsung melalui perkembangan teknologi seperti informasi-informasi yang tidak benar dan seterusnya. Nah sekarang mungkin Mbak juga bisa merasakan bahwa banyak informasi-informasi yang memang bisa dikatakan belum tentu benar, tapi menarik untuk diteruskan. Nah ini bisa kami katakan secara pribadi, ini salah satu bentuk perang yang berlaku saat ini.
3: Jadi model perang jadinya ya Dan ya?
4: Betul, memang ini salah satu bentuk model perang, di mana kita mempunyai persepsi bahwa di tahun 2045 adalah generasi-generasi emas dari pemuda-pemuda kita bisa menduduki jabatan-jabatan yang strategis dan bisa membawa negara ini lebih besar lagi. Karena semuanya di negara ini ada, baik sumber daya manusianya, jumlahnya, sumber daya alam, kekuatan tentaranya, terus juga termasuk posisi yang strategis di dunia. Namun tinggal orang-orangnya saja sekarang, mau nggak diajak berkembang atau tidak. Nah disinilah yang menjadi suatu tantangan, gimana sih kita merespon. Ya salah satu itu tadi, jangan mudah terlalu gampang melihat, oh informasinya kok seru nih, si A nih ternyata apa nih, tukang korupsi segala macam. Cek dulu sumbernya dari mana, cek dulu.
3: Jangan langsung percaya ya.
4: Jangan percaya, jangan diteruskan lagi, jangan dipasang di WA status, cek dulu minimal di 3 literasi yang
3: ada. Betul-betul ada perang nanti jadinya Dan.
4: Betul, akhirnya perangnya dari kecil-kecil di bawah-bawah, nanti berkembang, makin dia dewasa, masih terbawa suasana seperti itu kan otomatis akan memecah belah dari kita sendiri.
3: Siap.
4: Seperti itu sih Mbak.
3: Baik, terima kasih Dan. Wah, kurang luar biasa ini informasi dari Komandan Kodim 0211 Tapal di Tengah. Terima kasih sudah hadir Dan.
4: Siap.
3: Dirgahayu kembali, rindu ucapkan Dan.
4: Sama-sama.
3: Sukses selalu. Jangan bosan-bosan ke studio kami.
4: Tidak akan bosan.
3: Mantap, luar biasa.
4: Luar biasa diundang nih, luar biasa.
3: Baik, pendengar, demikian untuk dialog si Bolgas yang kali ini spesial HUT TNI ke-81, TNI bersama rakyat menjaga negeri di tengah tantangan zaman. Terima kasih, sampai jumpa kembali Komandan.
4: Siap.
3: Baik. Demikian pendengar, terima kasih sudah bersama kami kurang lebih 50 menit dan pastikan Anda tetap bersama kami di program 1. Kami akhiri, rindu pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian telah hadir dialog siang ini spesial HUT TNI ke-81. Dan selanjutnya kita jeda pemirsa waktu pukul 11 mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
4: Convocável.
2: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.

0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Dextil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesak.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sipolga di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 11.31 waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas sama perdian akhirnya akan pamit undur diri. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan untuk Anda. Di kesempatan hari ini, terbilang kondisi sehat walafiat. Hanya

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali Rinovan Muati hadir menemani siang Anda hari ini di 5 Oktober 2026 di Monday ya. Senin yang bahagia dan cerah. Untuk Anda hingga ke 18 ya Rindu menemani Anda dengan segala acara yang sudah kami persiapkan yang akan hadir menemani Anda pendengar. Jelang pukul 12 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu budaya daerah yang pastinya ada di daerah kita ya, Indonesia. Khususnya daerah Sumatera kita ya. Ada Minang, Batak, Jawa, Nias, Melayu. Bugis juga ada di sini ya pendengar ya. Banyak ini di sini di Indonesia, di Sibolga ini. Kayak miniatur Indonesia lah kasih Sibolga ini kayaknya ya. Sehat selalu pendengar di mana saja Anda berada, selamat beraktivitas, selamat jelang istirahat santap siang lah untuk Anda yang sudah sedari pagi tadi beraktivitas. Semangat selalu. Semoga bahagia menyertai kita bersama, sukses juga. Kami hibur dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang akan menemani Anda. Tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Da Vinci dengan Rindu Merana. Udah rindu kok merana, jadi tersimpan rindunya. Daripada lagu Minang Rindu Bapu Sarokan ya kan, itu dikuburkan rindunya. Jangan saya lah tapi ya tempat dengar ya. Semangat selalu, selamat mendengarkan.

0: usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk Anda di acara berikutnya. Di acara musik tradisional dan budaya, kami oleh dari daerah Minangkabau. Lagu budayanya daerah Minang ada Diva Aurel featuring dengan Onco Flash dengan Dendang Minang. Selamat mendengarkan di Pro Degama 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bomakawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam 2 prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa gerih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

Pedigara untuk lagu budaya daerah, namanya budaya berarti aneka budaya yang ada di Indonesia, bagi pendengar ya. Dan tahukah Anda pendengar, budaya di Indonesia itu luar biasa banyak banget. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Rote. Dibilang lagu budaya itu kenapa? Kenapa dibilang lagu budaya? Karena setiap budaya itu punya lagu ciri khasnya, pendengar. Jadi kenapa lagu budaya ataupun lagu daerah masih penting? Karena banyak sekali ini alasannya, pendengar. Kenapa ke lagu-lagu daerah itu, lagu budaya itu masih digemari sampai sekarang, harus tetap eksis ya sampai sekarang. Karena lagu budaya ataupun lagu daerah bukan sekedar lagu untuk didengarkan saja, tetapi bagian dari identitas sebuah masyarakat. Jadi di dalamnya sering terdapat

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau...

0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit, tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya, selama menunaikan sholat fardu zuhur, semoga amal ibadah kita kerjakan pahala lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada rahmatun lil alamin. Mahir Zain untuk Anda, selamat mendengarkan.
1: Ya man bi jamalika 'allam.
0: Okay, di cover ternyata dengan Zidane Zidane. Zidane ya, Zindin Zidane. Si Zidane lah ternyata yang mengcover, selamat mendengarkan.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1.

Jadi pendengar, ketika kita mendengar lagu dengan bahasa Batak ataupun bahasa Minang ataupun Melayu atau juga Jawa atau Nias serta daerah-daerah lainnya, kita juga bisa mengenali karakter budaya yang dibawa lagu tersebut. Misalnya kalau lagu Bila Langon tadi kan lagu dari daerah Tapanuli, lagu Batak berarti. Dan dia itulah ciri khas lagu Batak, seperti itulah dia. Karena itu lagu budaya menjadi salah satu cara untuk mengenalkan dan mempertahankan identitas daerah, pendengar. Ya, masalahnya perkembangan musik sekarang sangat cepat dan anak muda lebih mudah menemukan musik nasional maupun internasional melalui TikTok, YouTube, Spotify, dan berbagai platform digital lainnya. Akibatnya lagu daerah bisa saja semakin jarang didengar oleh generasi muda. Jadi musisi sekarang banyak ini yang pinter-pinter ya ngerimake lagu-lagu daerah ini, seperti supaya digemari anak muda, seperti diremixin, dibit-bitkan gitu ya, ataupun diremix dengan penyanyi yang lebih muda, pendengar. Namun bukan berarti lagu budaya harus bersaing dengan musik modern dengan cara menolak perkembangan zaman. Justru lagu daerah bisa mengikuti perkembangan zaman, pendengar. Misalnya lagu tradisional diberi aransemen pop, elektronik, rock, jazz, ataupun dikombinasikan dengan musik modern tanpa menghilangkan karakter budaya aslinya, pastinya ya. Dan itulah dia tadi sedikit informasi tentang lagu budaya ini. Dan kali ini selepas tadi Bila Langon dan lagu religi tadi ya, hadir masih dengan daerah Tapanuli, ada Style Voice dengan Sasadaho. Selamat mendengarkan.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian untuk lagu-lagu budaya tradisional daerah Sumatera dan sekitarnya ya. Budaya Indonesia pada intinya. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama program 1 RRI Medan. Kami akan hadirkan lintas megatol jaringan berita Sumatera Utara Pro 1 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Espenia Selatan, dan juga Tanjung Balai. Kami relay dari program 1 RRI Medan. Selamat siang untuk Anda di mana saja berada dan selamat mendengarkan. Tetap di program 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan di antaranya. Harga cabai merah di pasar Petisa Medan melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tegah mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Mela 1 dan 2 pasca banjir. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, harga cabai merah di pasar tradisional Petisa Kota Medan melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Cabai merah semalam kami ngincer 80. Hari ini tembus 100.000. Besoknya enggak ada.
2: Harga cabai merah di pasar tradisional Petisah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga terjadi di tengah berkurangnya pasokan yang diterima oleh para pedagang. Seorang pedagang cabai di pasar Petisah, Cut, mengatakan jumlah cabai yang diperolehnya dari pemasok kini jauh berkurang dibandingkan kondisi normal, sehingga harga cabai merah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan sebesar Rp20.000. Jenis cabai lainnya seperti cabai rawit dan cabai caplak juga masih cenderung tinggi, berada pada harga Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram meskipun tidak mengalami kenaikan harga.
1: Cabai merah semalam kami ngincer 80. Hari ini tembus 100.000. Besoknya enggak ada. Ngambil di Pajak Indo. Biasa kita ngambil 70-80, hari ini 50 pun enggak kurang. Ya, enggak tahulah kita nih ha, kemana mahalnya barang. Rawit ngincer 70. Caplak normal aja 80.
2: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menyebut kenaikan harga saat ini turut dipengaruhi berakhirnya masa panen cabai di sejumlah sentra produksi di Deli Serdang pada pekan sebelumnya. Pasokan dari sentra produksi di Aceh mulai masuk ke pasar Induk Lauci, namun distribusinya belum berlangsung secara konsisten.
3: Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penghasil cabai di wilayah Deli Serdang, temukan bahwa panen cabai sudah berakhir di pekan sebelumnya. Kondisi ini kian memperburuk harga cabai merah di pasaran sementara itu jika mengacu pada sejumlah sentra produksi di wilayah Aceh ya, distribusi cabai merah dari Takengon ke pasar Induk Lauci sudah mulai terlihat. Jumlahnya bisa mencapai sekitar 8 ton per satu malam pengiriman. Namun, distribusinya ke Medan belum konsisten karena demand dari luar Sumut seperti dari Riau, Kepulauan Riau, serta sejumlah wilayah lainnya di Sumatera masih berpeluang membuat distribusi cabai dari Aceh langsung ke wilayah tersebut. Belum lagi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh gelombang El Nino yang bisa memicu terjadinya ketimpangan produksi dan juga bisa berpeluang mendorong kenaikan harga.
2: Lebih lanjut, Gunawan memperkirakan gejolak harga cabai masih berpeluang berlangsung hingga sepekan ke depan. Pergerakan harga diperkirakan masih fluktuatif karena faktor cuaca yang menentukan arah produksi komoditas cabai merah dalam jangka pendek. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memastikan pemerintah daerah segera mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Mela 1 dan 2 pasca banjir. Berikut laporan Muafdan Zega.
4: Usai dilanda bencana banjir beberapa hari lalu, Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Masinton Pasaribu mendatangi warga Mela 1 dan Mela 2 Kecamatan Tapian Nauli. Selain menyemangati korban banjir, Masinton juga memastikan Pemkab Tapteng akan segera mengambil langkah dalam penanganan pemulihan pasca banjir melanda wilayah tersebut. Sebagai langkah penanganan dan perlindungan warga, kata Masinton, Pemkab Tapteng akan mengerahkan 2 unit alat berat untuk melakukan normalisasi sungai. Masinton menjelaskan, penanganan akan difokuskan secara menyeluruh untuk normalisasi sungai di bagian hulu sampai hilir aliran sungai guna mengatasi sedimentasi yang menjadi pemicu banjir.
5: Ya, nanti itu tadi baru ada satu, kemungkinan Selasa atau Rabu akan kita mobilisasi satu alat lagi sehingga nanti ada 2 alat yang akan bekerja di daerah aliran sungainya. Mela 1, Mela 2, satu di hulu, satu ke arah hilir nanti. Nah, kemudian juga jalan ini akan kita bangunkan tahun ini. dari Mela 2 tadi melintas sampai ke Mela 1 itu. Jadi satu sisi penanganan jalan, sisi yang utamanya adalah penanganan sedimen di daerah aliran sungai.
4: Di kesempatan itu, Bupati juga mengimbau seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi bantaran sungai untuk tetap waspada, mengingat bulan ini telah memasuki musim penghujan yang berpotensi memicu peningkatan debit air hingga menimbulkan banjir susulan. Demikian Mofrin Jiga melaporkan.
0: Program pemerintah di bidang membaca dan menulis serta peningkatan kompetensi kerja dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Ida Rahmi Telang Banua.
6: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa perubahan nyata hingga ke wilayah Kepulauan Nias. Dua sosok perempuan, Febertina Menrufa dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Menrufa, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan hidup baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh PKBM Siona di bawah naungan Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Prabowo Gibran yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya menjadi lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina memiliki kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif kedua datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait yang difasilitasi oleh LPK Ziona, dan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Prabowo Gibran untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
7: Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama pelatihan dapat saya terapkan untuk mengembangkan usaha tas rajut saya, meningkatkan kualitas produk, serta menjangkau lebih banyak pelanggan.
6: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saroni Tehewarugu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
8: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
6: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia, tidak hanya sebagai pilot project.
2: Ida Rahmi Telang Banua melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolres Nia Selatan AKBP Alfian Tri Permadi mengapresiasi gotong royong warga dan kepolisian dalam revitalisasi jembatan Demba yang menjadi akses tiga desa. Berikut laporan Anoverly Solo.
9: Semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam revitalisasi jembatan Demba di Kecamatan Onolalu Nia Selatan. Masyarakat bersama kepolisian, pemerintah desa dan pemerintah daerah bahu-membahu mengerjakan jembatan yang menjadi akses satu-satunya bagi warga di tiga desa untuk menuju ke ibu kota Kecamatan Onolalu. Jembatan sepanjang 13 meter ini direvitalisasi melalui program Jembatan Merah Putih yang diinisiasi Polres Nia Selatan. Melalui kegiatan gotong royong pada akhir September 2026 lalu, jembatan yang sangat vital bagi warga tersebut akhirnya berhasil dibangun dan kini dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Kapolres Nia Selatan AKBP Alfiantri Permadi SIKMH mengapresiasi semangat gotong royong tersebut. Ia mengemukakan dalam proses pengerjaan, warga turut membantu mengangkut material kayu berupa batang pohon kelapa yang digunakan untuk membangun kembali jembatan. Bahkan satu batang kayu harus diangkat oleh sekitar 20 orang dan ditarik menggunakan tali secara bersama-sama agar dapat dipindahkan ke lokasi pembangunan.
10: Masyarakat, kepala desa, menggotong kayu, membantu membersihkan baik ya dari jembatan lama yang sudah tidak layak, lalu kita menggotong beban kayu ini luar biasa. Akhirnya diangkat pun sampai kurang lebih 20 orang kita gotong royong, kita tarik menggunakan tali bersama-sama.
9: Kapolres Nia Selatan menilai keterlibatan masyarakat tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat. Ia menilai tanpa dukungan dan kerjasama masyarakat, personel kepolisian dengan keterbatasan yang ada tentunya tidak akan mampu menyelesaikan revitalisasi jembatan tersebut. AKBP Alfiantri Permadi menambahkan revitalisasi jembatan Demba dilakukan secara swadaya. Ia menyebut hasil pembangunan memang masih sederhana dan memiliki keterbatasan usia pakai, tetapi manfaatnya bagi aktivitas masyarakat menjadi hal yang paling utama. Ia berharap semangat kebersamaan yang muncul dalam pembangunan jembatan Demba tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya nilai gotong royong perlu terus dipertahankan sebagai kekuatan masyarakat sambil menunggu pembangunan jembatan permanen melalui anggaran pemerintah pada masa mendatang. Demikian Anoferli Sulu melaporkan.
0: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBB POM di Medan meningkatkan pengawasan dan edukasi masyarakat guna mencegah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Nah, sekarang tugas kita yang lain adalah
12: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan memperkuat pengawasan dan edukasi untuk menekan penggunaan antibiotik yang tidak tepat di Sumatera Utara. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan BBPOM Medan melakukan sejumlah upaya untuk mencegah resistensi antibiotik. Pengawasan dilakukan mulai dari memastikan mutu antibiotik hingga mengawasi peredarannya di sarana pelayanan kesehatan. Mojaza mengatakan pengendalian juga dilakukan melalui edukasi dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, serta organisasi profesi seperti apoteker, dokter, bidan, dan perawat.
11: Nah, sekarang tugas kita yang lain adalah edukasi kepada lintas sektor yang terkait, membangun koordinasi, melakukan advokasi, bimbingan teknis, supaya ini menjadi kesadaran bersama. Karena Badan POM nggak bisa sendiri. Perlu dukungan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian dengan komite anti resistensi rumah sakit, gitu ya, dengan asosiasi profesi, ikatan apoteker Indonesia, ikatan dokter, ikatan bidan, perawat.
12: Mojaza menyebut pengawasan turut menyasar apotek, rumah sakit, dan klinik untuk memastikan antibiotik diberikan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Sumatera Utara, sekitar 90% apotek yang diawasi ditemukan menyerahkan antibiotik kepada pembeli tanpa resep dokter. Selain pengawasan, Mojaza menyebut BBPOM di Medan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. BBPOM juga akan memberikan tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran dalam peredaran maupun pelayanan antibiotik. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Ikatan bidan, perawat.
0: Pemerintah daerah didorong menyusun aturan pembatasan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi volume sampah plastik. Berikut laporan Deni Siahaan.
13: Dinilai menjadi salah satu penambah angka volume sampah plastik serta menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya pemanasan global, sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek. Namun di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemakaian kantong plastik tersebut masih bebas dilakukan dalam aktivitas keseharian. Sunardi, seorang penjual gorengan keliling, saat ditemui RRI di Jalan Junjungan Lubis Sibolga mengaku dirinya setiap hari masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat gorengannya. Namun kata Sunardi, sebelum pemerintah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ia berharap pemerintah menyediakan wadah pengganti kantong plastik tersebut.
14: disediakan dulu penggantinya. Kalau belum ada suruh ini bagaimana? Sediakan dulu penggantinya.
13: Di tempat terpisah, Mas Win, seorang penjual plastik di Pasar Neuli Sibolga, saat disambangi RRI di tempat itu mengatakan, sebagai pedagang plastik, dirinya hanya dapat pasrah ketika larangan penggunaan kantong plastik itu diterapkan. Namun Mas Win juga mengatakan pemerintah tidak hanya melihat kantong plastik sebagai penyumbang tingginya volume sampah plastik, sebab sampai saat ini masih banyak usaha yang menggunakan wadah plastik yang luput dari sorotan pemerintah.
15: Jangan yang kantong plastik saja, tapi yang lainnya saya lihat tuh masih banyak. Contohnya laundry-laundry masih banyak menggunakan kantong plastik, wadah-wadah gula pasir, wadah-wadah minyak itu masih plastik. Seperti kemasan-kemasan plastik itu kan kalau dipikir nggak terurai juga, kalau memang bahasanya terurai.
13: Selanjutnya Sunardi dan Mas Win berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan.

0: sedang mempelajari flora dan fauna serta budaya sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Herti Sibua, wali kelas 5C, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar kelas ini merupakan perdana di sekolah tersebut dengan tujuan supaya murid-murid bisa langsung melihat dan mengetahui keragaman flora dan fauna serta budaya sesuai dengan tema kurikuler flora dan fauna serta cinta budaya kelas 5A, B, dan C.
1: Dua kelas 5A, B, C melaksanakan kokurikuler kunjungan ke Museum Pusaka Nias untuk mengetahui flora, fauna, serta cinta budaya daerah Nias. Goalsnya untuk anak-anak supaya lebih mengenal bagaimana sih fauna-fauna yang dilindungi di Nusantara, khususnya di Pulau Nias. Faunanya juga manfaatnya apa, habitatnya tinggal di mana, langka nggak sih atau bagaimana.
0: Sementara itu, Juan dan Esa, murid kelas 5A, mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Meski sedikit terganggu dengan teman-teman yang kurang tertib, fauna yang cukup menarik saat mereka berada di area mini zoo yakni binatang landak.
2: Seru, bisa ketemu sama hewan-hewan.
3: Bisa ketemu sama hewan-hewan, kita bisa berkumpul sama teman-teman secara langsung.
4: Tadi dari banyak hewan tadi, apa yang paling menarik menurut kalian tadi yang kalian tahu?
2: Landak. Landak jika ketakutan bisa mengeluarkan duri.
3: Karena juga landak itu kalau dia mengeluarkan duri, durinya itu sistemnya kalau ditarik makin masuk dia ke dalam.
4: Oh.
3: Jadi durinya ke atas dia, bukan ke bawah. Jadi kalau ditarik makin sakit rasanya.
0: Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diawali dengan berbaris dan berdoa. Kemudian murid-murid dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 10 orang anak. 3 kelompok mempelajari fauna, kelompok lainnya mengamati flora, dan sisa kelompok lainnya masuk ke ruang pameran untuk mempelajari berbagai artefak yang dipamerkan. Mereka dengan seksama mengamati dan menulis nama hewan maupun tumbuhan, serta benda-benda seni di dalam buku kurikuler mereka masing-masing. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrian Tubulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
6: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nias Selatan.

motivasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Oke, baik pendengar, dari manapun berada di kesempatan siang hari ini, dan seperti biasa aja kami hadirkan untuk Anda, yaitu MLI.
1: Muterin lagu Indonesia, mantap kali bah.
0: Benar sekali, mantap kali. Raden.
1: Iya, Bang Gilang.
0: Gimana, sudah selesai makan siangnya?
1: Udah selesai, udah kenyang juga.
0: Dan hari ini?
1: Bersemangat.
0: Bersemangat.
1: Untuk menyambut para pendengar kita yang setia tentunya di Pro1 ini.
0: Iya, benar sekali. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bersama kami di siang hari ini, ada bisa ikutan nimbrung di mana, Den?
1: Ada di, bentar ya,
0: di 061-846-3116. Oke, baiklah. Kalau begitu, ini ada penelpon kita terima?
1: Boleh, angkat.
0: Angkat. Halo, kita angkat.
2: Halo, MLI.
3: Halo MLI, mencari Indonesia mantap kali bah.
1: Mantap kali bah, iya. Ini dengan ibu siapa, ibu, dan di mana?
3: Nggak tahu ya.
1: Ibu Ratmi ya.
3: Iya, ini sama siapa mas Gilang?
4: Ada Raden, ada Gilang juga nih, Bu Ratmi.
3: Ya, assalamualaikum berdua.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan sehat walafiat. Kalau Bu Ratmi loha.
3: Saya selalu pagar terus.
1: Amin. Bu Ratmi hari ini siang ini udah makan.
3: Udah makan.
1: Iya.
3: Oke. Mas
1: Gilang
3: udah makan.
1: Udah ibu udah makan.
3: Udah kenyang
1: ya. Iya. Oke. Bu Ratmi hari ini mau kita puterin lagu apa, Bu Ratmi?
3: Di list apa aja tuh?
4: Di list hari ini banyak lagunya. Salah satunya adalah ada Kamasean dengan Sudah Benar. Terus ada Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila. Terus ada Gea Indrawari dengan Apa Itu Konsep Bahagia. Terus ada Keisha.
3: Dua tadi Mas Gilang.
4: Yang mana? Gea?
3: Dua tadi, Perempuan Gila.
4: Oke, Rayuan ya.
3: Yeah.
4: Layan perempuan gila.
1: Perempuan gila.
4: Oke. Okay.

0: στα σφαγγονιά.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, selamat siang Baru Dangdut. Dangdut adalah kita. Lupa ambole cuman lo itu ya kan. Lupa saya kalau saya ini siaran di Baru Dangdutnya kan. Mohon maaf lah ya pendengar ya. Mohon maaf lahir batin. Dan 22506 lah rindu terima lo teleponnya di saat ini ya. Program 1 di Baru Dangdut, Dangdut adalah kita. Penelpon pertama, selamat siang Baru Dangdut.
1: Halo, selamat siang Baru Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Eko kok lemas sekali?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Gara-gara dingin.
0: Dingin jebol gak panas sekali oleh.
1: Di sini dingin.
0: Oh, ya hujan di sana Bang Eko?
1: Apa?
0: Hujan di sana hujan?
1: Iya.
0: Ah, hujan enggak di sana?
1: Enggak, tapi dingin banget.
0: Mau dingin ya. Oke lah kalau begitu. Silakanlah Bang Eko mau request lagu apa?
1: Mau request lagu yang itulah yang dingin.
0: Apa dingin?
1: Itu judulnya.
0: Ada emangnya dulu lagu dangdut dingin?
1: Ada, lagu dangdut itu.
0: Ah, iyanya?
1: Iya, lagu terbaru.
0: Siapa penyanyinya?
1: Penyanyinya Syahrini.
0: Syahrini?
1: Iya.
0: Tunggulah rindu carikan dulu, cobalah bang bang apa tadi bang Eko salam salam lah dulu.
1: Ya, salam salamnya sama Opung Roma, sama Luhut Pekahan, sama Parlingo Panganelu, sama Borutama yang ada di Samosir, sama Arsya di Buluan ya.
0: Gak ada loh bang lagunya Sari di Dingin.
1: Ada lagunya.
0: Tunggulah rindu cari ya. Kok gak nampak-nampak ya Bang Eko?
1: Hari ini
0: enggak ada judulnya dingin.
1: Enggak ada ya.
0: Lagian cari ini tuh bukan penyanyi dangdut, Bang.
1: Oh.
0: Dia penyanyi pop, Sari ini tuh penyanyi pop.
1: Jadi diganti lagunya gitu.
0: Iya, ganti aja, Bang.
1: Ah, gitu.
0: Iya.
1: Kalau diganti lagunya Bintang Idaman lah.
0: Apa?
1: Bintang Idaman dari Sinaga Sister.
0: Insan Idaman?
1: Ya, Bintang Idaman.
0: Oh, itu dangdut gak?
1: Ada.
0: Coba lah rindu cari dulu ya bangnya. Kenapa susah-susah kali?
1: Dangdut itu.
0: Oke lah, Sinaga Sister ya?
1: Ya, Sinaga Sister.
0: Oke deh.
1: Oke, maknya Kak Widya.
0: Kok Kak Widya? Kok Kak Widya?
1: Maknya Kak Rindu, selamat tinggal sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih Bang Eko.
1: Yang Baru Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali, itu dia tadi Eko Manalu. 22506 kembali hanya di line telepon ya, karena WhatsApp-nya entah kemana-mana, lari. Oke, selamat siang Baru Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini kok suaranya rada-rada kenal, rada-rada tidak?
2: Ya, aku pun memang penyiar ini, kenal-kenal di mana ya?
0: Itulah, aku jadi perkenalkan karena banyak kali suara-suara lambok kayak gini aku dengar.
2: Iya ya.
0: Kalau lambok di Sibolga itu lembab, basah.
2: Ah, di sini mah bukannya lembab, panas banget kok.
0: Bukan lambok bahasa Bata, lambok bahasa Bata kan baik artinya kan?
2: Iya.
0: Ini bahasa lambok Sibolga, lambok-lambok itu jadi bau apek.
2: Iya, di sini panas banget ya.
0: Aduh, jadi suaranya lambok-lambok kayak bau apek gitu.
2: Enggak bau apek ini dah. Panas sekalipun.
0: Iyanya, samanya kita.
2: Ya sama berarti lah.
0: Oke lah kalau begitu, banyak kali cerita, cepatlah.
2: Ya karena ini panas-panas, kita mau mandi dulu ya, kita pakai kali merah.
0: Kali merah Athena.
2: Iya.
0: Kali merah Athena.
2: Ya, jangan kepanasan kita dulu.
0: Itulah. Tengoklah tadi aku kan gara-gara perasaanku aku dinas kantor, jadi pergilah aku makan ke ini kan. Ke
2: makanya tempat. Terlambat membuka perudan dulu.
0: Bukan, udah lewat. Beritanya Megatonnya udah habis. Astagfirullahaladzim, aku siaran loh, aku bilang sama Noroni.
2: Berarti belum makan dong?
0: Udah dimakan, maksudnya keenakan bercakap lagi makan itu. Kan rame kami makan tadi.
2: Oh iya ya.
0: Makan di aula itu kami tadi.
2: Oh mantap loh ya.
0: Anda boleh makan di studio. Oke deh.
2: Rindu.
0: Oi.
2: Kenapa gak pernah nampak lagi si BJ?
0: Di Pro 2 dia.
2: Sebentar dia kesana kemarin dia, ya.
0: Dia suka kali terbang.
2: Oke, share lagi ya ke Pro 1 ah.
0: Terbanglah bersamaku untuk melintasi langit ketujuh.
2: Berarti dia sekarang lagi terbang ke langit biru ya?
0: Ke langit ketujuh dia.
2: Ke langit ketujuh.
0: Bawalah ku ke alam damaimu.
2: Mantap lah ya.
0: Apa nyanyinya ini sekarang dulu? Biar ku carikan sambil bercakap, cari lagu juga.
2: Tapi kali merah ya Athena.
0: Astagfirullahaladzim, iya udah dapetnya.
2: Biar jangan kepanasan kita kan.
0: Siapa tadi penyanyinya ini?
2: Hah?
0: Siapa penyanyinya?
2: Gak tahu aku.
0: Mana dia kok hilang ya. Tadi udah aku dapet. Tapi gara-gara aku lupa itu lagu baru tambah, ku hilangkan lagi di.
2: Makanya tadi jangan bilang si BJG terbang ke langit ketujuh.
0: Cita-cita tau lo. Cita-cita terbanyak.
2: Si Ongol-Ongol udah belum naik ya. Aku pernah pun kedua kan.
0: Iya.
2: Tahu siapa si Ongol-Ongol itu?
0: Si Rico lah.
2: Bukan lah.
0: Jadi?
2: Ada si Ongol-Ongol yang meliput-liput itu.
0: Aku suka kali Ongol-Ongol itu lah.
2: Siapa lah?
0: Aku suka makan Ongol-Ongol. Gak tahu siapa Ongol-Ongol dah.
2: Ada orang Sarudik.
0: Oh, pengapa?
2: Lagi bikin ongol-ongol dia.
0: Isbagilah, weh.
2: Sama dia, nya aku yang dapat dikirimnya.
0: Itulah kan, enak kailah. Kami gak dapat. Udah lah, pecah lagi tuh.
2: Tapi sayangnya belum dikasih dia kelapanya.
0: Ah, basi lah, non.
2: Jadi kurang enak.
0: Basi, man, non.
2: Kalau ku kirim nanti udah pakai kelapa, nanti basi di jalan katanya.
0: Emang iyalah. Maunya dipisahnya kelapanya.
2: Ya pokoknya nanti kalau ikutan nanti dia tanya sama dia kan lebih dekatnya ke studio. Nanti biar diantar dia nanti ongol-ongol itu.
0: Ada itu, ceceknya itu.
2: Ya kalau enggak dikasih dia nanti jangan angkat teleponnya.
0: Iya pula ya.
2: Iya kan?
0: Iyalah iya.
2: Soalnya kalau enggak ikutan dia di Pro Dangdut, di Ruang Rindu, nanti dia itu si truk ringan. Sekarang lagi membelah ikan dia, mendengarnya dia itu.
0: Iya, kita minta ikannya nanti ya.
2: Iya, kita tunggu deh suaranya ya. Untuk si Roiko yang meminta terus-terus jadi orang ketiga, ditunggu suaranya ya. Untuk baru tambah juga di Samosir. Untuk Nenek Aal, untuk Opung Roma. Untuk siapa lagi? Untuk Pak Rete, untuk Pak RT. Untuk Sahrul, Opung Ryan. Untuk semua-semua lah pendengar situ kita rindu.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Untuk si Polan juga ya, nggak lupa ini Cece Rindu yang menyiar, ikutanlah Polan.
0: Cece. Dengar itu Polan, Cece dah menyiar Polan, Cece.
2: Ini yang ngomong Cece. Oke lah Yandu.
0: Oke deh, dadah.
2: Jangan lupa nanti ya, orang taruh dikit kalau ikutan tanya.
0: Ya cepat lah, biar diputar lagunya, banyak kali cerita.
2: Iya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Bisa lah pulau marahi penelponnya kan. Ayo langsung aja si Naga Sister dengan Bintang Idaman. Nanti disusul Cita-Cita Takali Merah Athena. Buatnya Bang Eko dan Bortam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih di program 1, dua buah lagu tadi sudah hadir Kalimera Athena. Kalimera Athena, apalah coba kayak mana tadi lagunya, rindu pun lupa. 22506, selamat siang Prodang Dut.
1: Selamat siang Prodang Dut.
0: Hai mahu adohian suarami Bang Niot. Dau hian songon di Papua dau bereng udo UBG. Mengapa jauh-jauh kali? Sengaja abang itu biar ku dengar. Jadi nengi lo nawa.
1: Tanya kan?
0: Pasti pakai apa kan? Pakai headset abang kan?
1: Bagaimana kabarmu, sehat?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Dari malam tak rindu ini hari ya?
0: Iya dong.
1: Aduh, aku gak mati.
0: Itulah dah. Pak dari mana bang?
1: Cari-cari apa? Cari kau.
0: Oh iya majang. Cekah teh, cekah.
1: Berkewa, berkewa aku semalam ya. Aku dari dia sama kawan ku.
0: Oke lah mari. Tapi siapnya bang ingatkan? Kapan lagu kedolok sanggul itu ya? Dia dikasih aku pokat ku ini apalagi bang? Jeru apalagi?
1: Pokat yang kecil dikasih tau lah sama aku.
0: Enggak maksudnya apa jadi mau bang kasih aku cie.
1: Iya pokat yang kecil dikasih tau biar tawa.
0: Pokoknya aku dari Medan berangkatnya subuh-subuh ya kan? Biar sampai di situ sore ya kan?
1: Iya lah.
0: Berarti dari Brastagi lah kami lewat itu kan?
1: Dari apa?
0: Oh bisanya dari si borong-borong belok ke kanan sebentar ya kan?
1: Iya bisa lah.
0: Oh iyalah nantilah. Kalau ada rezeki ya bang.
1: Jadi tapi jangan siap, jangan malam. Kalau malam kan apa lagi, gak ada lagi.
0: Iyalah, malam mulak mami, mohodok.
1: Iya matung, kalau mau datang ke sini, kalau baru datang lagi.
0: Iya nantilah, kamu doa kalau banyak kepeng kami berpikir kami ke sana.
1: Iya sebelum berangkat kasih tahu biar tahu kan.
0: Oke deh. Mancam betul aja kita nih bang.
1: Iya,
0: ayo kita mari kasih lagu apa bang ingat?
1: Itu dia menyiar semangat tapi.
0: Hah?
1: Rugi aku semalam gak mau sama Karim.
0: Mahu rugi ale. Sekarang kan udah masuk ini.
1: Iyalah sekarang udah masuk.
0: Kela kalau begitu mau request lagu apa bang ingat? Lagu apa?
1: Aku cinta padamu.
0: Aku cinta padamu siapa itu lagu penyanyinya? Yang mana ini banyak kali penyanyinya? Lesti aja ya.
1: Karena apa itu namanya?
0: Pokoknya itu adalah judulnya Aku Cinta Padamu. Cin, aku cinta bukan itu beda itu. Yus Yunus itu. Oke lah. Salam siapa siapa ini bang ingat? Hoi.
1: Aku yang penelpon terakhir.
0: Daong bah, penelpon tolu dok orang ketiga.
1: Aku lah penelpon baru, dia cerita ini.
0: Penelpon ketiga bang ingat nanti merepet lah si Riko bang ambil tempatnya.
1: Siapa yang merepet?
0: Riko kan dia suka orang ketiga. Akhirnya nanti pokoknya kami kabari lah kalau jadi kami sana ini nomor telepon abang kan.
1: Harus dijaga Riko jangan di situ lah kalau di situ.
0: Nanti aku minta nomor telepon abang sama baru tambah ya.
1: Oh baru tambah. Oh iya bisa.
0: Iya, depan hanya kalian ketemu kan sama Puru Tambah. Gitar utung ya. Menggosip kita ya. Oke, buat siapa ini salam-salamnya?
1: Didengar dia nih.
0: Sengaja aku nyanyi itu.
1: dari dia nyata waktu kata nyinyir bilang kan. Rindu lah, turun dulu aku berkata dengan dia rindu aku sama rindu.
0: Oke, silakan Bang Ingat request nama siapa nih salam-salamnya?
1: Salam-salamnya aja dari pendukung Merek Motor Daya.
0: Oke.
1: Ada di Roma, ada itu Meneli, ada itu Mak Nyakari Adi. Semua pendengar kita, Mbak Lali, Nyana Pindra, Rekan hari ini ya.
0: Oke, siap.
1: Buat diri ini, jangan bertiga, saya tak rindu, saya ilah.
0: Terima kasih Bang Ingat.
1: Oke. Selamat siang, Prodang, bukan juga oleh kita.
0: Selamat siang kembali, itu dia Parningotan Manalu, Pardosa. Pardolo sanggul date. Selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita rindu.
0: Dangdut adalah kita opung. Apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Itu di situ panas apa yang kayak kata Bang Ingot tadi dingin?
2: Di sini panas.
0: Oh, Bang Ingot katanya ngalihian kata dia.
2: Iya kan beda kampung kami.
0: Iya, sama-sama kampung-kampungnya.
2: jadi di dulu salah.
0: Iyalah kalau begitu.
2: Ini si Pak Uta. Rindu.
0: Oi.
2: Kenapa tadi masuk perus satu RRM?
0: Lupa kalau aku kesiaran loh. Jadi aku habis kunaikan kan, habis ku calling apa Belintas Megatol kan. Habis itu pergi lah aku makan. Saya makan ke di tempat makan lah kan. Terus asyik bercerita lah kan, banyak kami situ makan ada 5 orang. Asyik bercerita lah, bercerita. Lupa ambo kalau ambo siaran. Kukira aku dinas kantor.
2: Astaga. Hampir aku mau bergabung tadi sama si Gilang, tau kan?
0: Jadi aku dengar, loh si Gilang kok udah muter lagu-lagu pop, udah habis Megatol. Astagfirullahaladzim.
2: Aku telepon si Rindu, oh nomor WA-nya, nomornya itu gak yang kak, nanti teleponku pikirku.
0: Iya lah, nanti kukira nanti opung pinjol lah.
2: Enggak, kalau ke ruang Rindu, opung sering bergabung sama orang si Gilang ke Medan.
0: Iya, oke lah. Ayo silakan opung, mau request lagu apa?
2: Ini Gilang gak penyiar Medan, kenapa dia mau bawa perodang kemana? Perodang kami perus satu simbol gak kira opung kan?
0: Oke lah. Oke lah, mau request lagu apa opung?
2: Laguku, Di Sana Aku Menanti.
0: Di sana hanyalah menanti,
2: ada
0: dan selalu menanti. Memang itu judulnya, mana itu judulnya?
2: Iya, dari kalau nggak Imam S. Arifin, dari Mansur S. itu.
0: Imam?
2: Iya, antara Imam dan Mansur yang membawakan lagu itu.
0: Imam di sana.
2: Kalau nggak Mansur
0: di
2: S.
0: sana. Nggak ada Imam.
2: Di mana?
0: Si Imam nggak
2: ini
0: ada.
2: Ini kan lagu dangdut ini, Rindu.
0: Iya, lagu dangdut lah. Ini Imam S. Arifin ya.
2: Bukan lagu pop yang aku minta.
0: Iya, enggak loh. Mansur S lagi, coba aku tengok Mansur S. Mansur, Didia Doha Mansur.
2: Kalau enggak Mansur, Imam, mantar orang itu dua yang bawakan ini.
0: Tengah dong.
2: Tengah dong.
0: Tuh aku bereng Josa dan naik tempat nah.
2: Kalau sambil mengalului ho salam-salam aja lah.
0: Di sana.
2: Yang baru turun orang ketiga siapa? Ingat tadi.
0: Iya. Di sana aku menanti. Iya, ini mana dapat siapa itu, si Riko.
2: Iya, baru tadi ada pengurangnya ya yang udah masuk juga. Ada si Eko. Iya, untuk Nenek Warlangga juga ditunggu suaranya.
0: Oke.
2: Itu yang tadi malam Bintang Pratama, orang Sulawesi itu.
0: Iya, orang Palu.
2: Oh, Palu, bukan orang Batak.
0: Bukan, kan cakepnya kan kayak orang ini.
2: Ya kan kalau udah lama tinggal di apa kan bisa berbeda.
0: Enggak lah.
2: Suara itu.
0: Enggak loh.
2: Aku pikir orang Batak Bintang Pratama.
0: Enggak, itu dulu. Karena udah lama kali itu dulu ya jadi apa kami loh pendengar. Cuma udah lama dia gak naik katanya.
2: Iya makanya.
0: Butuh kesabaran katanya kalau masuk RRI si Bolga. Banyak kali yang memencet-mencet katanya.
2: Tergantung amal katanya.
0: Iya, tergantung amal. Bisa apa tidaknya kita bergabung.
2: Iya, sempat opung dengar tadi malam. Oke lah, ditunggu juga lah suaranya.
0: Oke, opo.
2: Ada Mama Anugrah di Samosir juga. Pak RT, Syahrul. Ya, semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada. Rindu, ditunggu lah suaranya.
0: Oke.
2: Bagaimana lagu opung?
0: Ada.
2: Ada kan?
0: Imam S. Arifin rupanya.
2: Ya antara dua itu yang menyanyikan.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Dari Imam pun bisa, dari Mansur pun bisa.
0: Oke opong.
2: Sekali lagi jangan menghayal so ya.
0: Bukan menghayal ini, aku kekenyangan.
2: Setopong.
0: Jadi mengantuk.
2: Ingat tugasmu jam berapa kau masuk?
0: Oh iya, biasanya kan.
2: Kenapa dari Medan yang masuk ke Sibolga ke Sibolga tadi?
0: Oke lah kalau begitu opong.
2: Oke lah. Tetaplah semangat dirimu di sana ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Sehat selalu ya, dilancarkan segala rezekimu ya.
0: Amin.
2: Oke lah. Oke, Rindu, lagunya pun tunggu ya.
0: Oke, Pong.
2: Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali, Prodangdut. Itu dia tadi Opung Roma yang ada di Sipahutar. Langsung aja untuk Bang Ingot dan Opung Roma. Ada Lesti dengan Aku Cinta, Aku Padamu, Aku Rindu Padamu. Dan apa tadi ini lagi? Si apa ini? Nen Opung Roma. Oke lah. Selamat siang Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 22506 kembali selepas tadi Imam Esa Arifin ada di sana aku menanti. Waduh, keren kali lagunya ya. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Malah ongol-ongol tuh ambo kolan bodang rasik kon ambo tagi dah.
1: Kan indah aduh karambinya maha menjual kelam karambi.
0: Akiki lah oge-oge ko ya.
1: Itulah.
0: Oke, ongol-ongol ko.
1: Udah aku bilang tadi sama DSM Burtamba itu, kirimkan kelapa itu aku bilang.
0: Ya Tuhan.
1: Belum dipanjat katanya.
0: Ya Tuhan.
1: Udah pergi katanya pemanjat apa itu, kelapa itu ke balik papan.
0: Bang Isa Bang ingat minta banyak kali di kebunnya, kelapa, jeruk, kuih, ini pokat banyak itu.
1: Enggak, kalau jeruk pokat enggak ada di tempat siapa si Burtamba.
0: Bang ingat aku bilang.
1: Pak Bang ingat, enggak kenal aku itu.
0: Kenal, enggak dulu pula.
1: Aku yang kenal-kenal aja yang mau aku.
0: Oh iyalah.
1: Aku kenal enggak ada urusan itu.
0: Oke lah, kayak gitu cepatlah mau request lagu apa.
1: Kan itulah kan. Baru Len mau ngomong awak. Yalah Tuhan. Udahlah, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Duh.
0: Malah emang ngantuk banget siang kali.
1: Hati-hati du, kan putar lagu tidur kan di bawah meja itu.
0: Dingin mana, bebar angin je lah.
1: Nah itulah. Du,
0: oi.
1: Bukan selembar tisu.
0: Bukan selembar tisu.
1: Oh iya.
0: Selfie kau kan?
1: Hah?
0: Selfie ni kan?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Oke. Okay. Buat semua aja lah ya. Tanpa kecuali, kalaupun tidak sibukkan satu persatu, salam kesehatan semuanya. Buat Indu, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat.
0: Terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Yuk, ngiri kali. 22506, silakan kembali. Iya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan mereka cinta di Barus.
0: Kau bilang aku malaikat cintamu. Itu bohong. Akilah, sehat bang?
2: Sehat, alhamdulillah sehat kak.
0: Marah mi bahas itu back sound mu nak.
2: Apanya?
0: Dionan abangnya.
2: Nggak, pasal terendam.
0: Mungkin dionan, raminya le back sound di belakang.
2: Ini rami banyak orang kumangai banyak.
0: Oh pantas banyak. Oke lah kalau begitu, request lagu apa bang?
2: Lagunya Jarum Narkotika aja lah kak.
0: Ngeri-ngeri banget judul bang apa kok ya?
2: Iya, kok pesan dari Turki kok kak.
0: Nah, jangan suruh tidak menelepon seorangnya.
2: Apa?
0: Suruh tidak menelepon seorang, jangan pesan-pesan. Mula sendiri menelepon kecek kan?
2: Iya, pesan dari tidak ya kak. Wah, gue kawan awak, kawan lama.
0: Baik, mula masuk seorang kecek kan?
2: Iya.
0: Tak bisa pasan-pasan, pakai apa kok dipasan kece kan?
2: Adi ya.
0: Oke deh. Salam-salam siapa nih bang?
2: Salam-salam yang udah ikutan tadi, tanpa kecuali. Salam semua dalam suara keluargaan semua. Yang ikutan mendengar, selamat mendengar. Kalau bisa ikutan lah. Buat kakak, selamat bertugas, panjang umur sehat selalu, murah rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin, makasih bang.
2: Iya, yang di Turki, selamat mendengar, semangat selalu.
0: Oke, semangat.
2: Makasih kak.
0: Oke, terima kasih bang Malaikat Cinta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Kita.
0: Pra Dangdut, selamat siang. Itu dia tadi Bang Kaidir. Amba jadi suka mengecek Bang Kaidir deh, karena nama aslinya rupanya ada nama samarannya Malaikat Cinta. Asal jangan malaikat pencabut nyawa ya bang ya. Maaf ya, saya bercanda. Langsung aja ini dia Selviama dengan bukan selembar tisu, nanti susul Abian Ngesti, Jarum Narkotika yang harus dihindari dan harus dicampakkan sejauh mungkin ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, satu penelpon lagi sebelum kami akhiri Prodang Dut untuk siang hari ini, silahkan. Selamat siang Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita rindu.
0: Dangdut adalah kita, Pak Sarul, langsung aja request lagu Pak Sarul, waktu kita terbatas.
1: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya?
1: Hari-hari cinta.
0: Hari-hari cinta. Oke, salam buat siapa Pak Sarul?
1: Buat semua yang lagi dengar aja tanpa terkecuali. Siang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Pak Sarul. Si Regal yang ada di Pasar Cokodok, Sidempuan. Langsung aja ini hari-hari cinta sebagai lagu terakhir untuk pro dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaannya. Dan sampai jumpa di Prodangdut selanjutnya besok di jam yang sama pastinya pendengar. Tetap bersama kami program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Thank you banget buat Anda. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pendengar sore ini, Rindu akan berbicara tentang UMKM bicara. UMKM bicara ya pendengar. Tapi nanti kami akan hadirkan untuk Anda juga seruan azan asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dari kota Sibolga sekitar ya.

Dengar di mana saja Anda berada untuk UMKM Bicara sore hari ini, rindu hadir di Beranda Asa Cita. UMKM itu adalah sebuah konsep program. UMKM Bicara ini adalah sebuah konsep program ataupun rubrik siaran yang memberikan ruang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi cerita, pengalaman, tantangan, serta strategi dalam menjalankan usahanya, silakan untuk bergabung bersama kami di program Satu. Silakan aja langsung datang ke Pro Satu, ke RRI Sibolga. Kami ingin dialog tentang UMKM, Kak. Silakan. Karena jarang banget nih UMKM yang mau datang ke sini. Takut semua, enggak boleh. Kita ngobrol loh di sini, bukan diwawancara pakai pisau, ditolong pakai pisau, enggak loh ya. Dan pendengar, seorang pelaku UMKM bisa menceritakan bagaimana dia memulai usaha dengan modal kecil, bagaimana mendapatkan pelanggan pertama, menghadapi usaha yang sepi, memanfaatkan media sosial, menjaga kualitas produk, sampai dengan bagaimana usahanya bisa berkembang. Jadi UMKM Bicara ini tidak hanya membahas produk yang dijual saja, tetapi membahas orang dan perjuangan di

0: sebuah usaha itu sendiri, pendengar. Jadi program ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya. Dan pendengar dapat Anda ketahui ya bahwa nanti pendengar pendengar Pro 1 di mana saja berada itu dapat mengetahui bahwa membangun usaha membutuhkan keberanian, kreativitas, konsistensi, kemampuan membaca peluang dan kemauan untuk terus belajar. Kalau sudah dia harus membutuhkan keberanian. Kalau sudah takut dari awal, takut enggak laku, takut jalan enggak ya, ya udah enggak usah dimulai dulu lah pendengar ya. Karena takutnya gara-gara keraguan-raguan itu malah tidak ada hasil nantinya. Selain itu juga UMKM Cira dapat mengangkat potensi usaha lokal dan Tapanuli Tengah ya, khususnya seperti kuliner, kerajinan, produk, olahan hasil laut seperti kerupuk ikan atau ikan asin oleh-oleh. Fashion juga bisa, usaha rumah juga bisa, hingga usaha anak muda seperti kafe kopi yang lagi menjamur di Sibolga, Tapanuli Tengah sekitar ya. Baik pendengar, untuk Anda di mana saja berada, nanti Leodra kita hadirkan kembali ya. Maksudnya lanjutan selepas Leodra kami hadirkan untuk Anda seruan azan asar kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Selama dengan sholat fardu asar, semoga amal ibadah kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Seruan azan asar kami kumandangkan ke ruang dengar Anda 15:26 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih bersama UMKM tadi ya, selain berbicara UMKM dapat mengangkat potensi usaha lokal Sibolga dan Tapele Tengah seperti oleh-oleh, kuliner dan mungkin cenderamata juga ya pendengar. Dengan konsep ini UMKM tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan saja, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat, pencipta lapangan kerja sekaligus bagian dari potensi ekonomi lokal. Baik pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Buletin Berita Daerah Sore, program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Nadia Irma Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah sore. Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore, di antaranya. Salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan mendatangi rumah wakil rakyat. Kami ulangi, rumah wakil ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori. Seorang siswi kelas 2 SD di Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumahnya. Dan inilah buletin berita daerah sore selengkapnya untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026, bersama saya, Rindu Fatmawati.

0: Pendengar, kami awali berita yang pertama. Salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, mendatangi rumah wakil ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Willy Mantra Silitonga, satu dari empat orang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Humbahas, mendatangi rumah wakil ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori, di Jalan SM Raja Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan pada Minggu 4 Oktober 2026. Kedatangan korban bersama keluarganya ke rumah Jamil untuk mendapatkan pendampingan dalam kasus yang dialaminya juga tiga temannya pada akhir September 2026 lalu. Willy Silitonga merupakan warga Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, menemui Jamil dalam kondisi fisik yang kurang stabil akibat dampak sejumlah luka yang dialaminya pada saat insiden main hakim sekelompok massa berlatar belakang isu penculikan anak. Di hadapan pimpinan DPRD, Willy menceritakan awal masalah hingga berujung kasus pengeroyokan. Willy juga mengklarifikasi kehadirannya di dusun Alahan Perdomuan Desa Huta Galung, Kecamatan Parlilitan, untuk menjemput anak kandungnya berusia 6 tahun tujuan berwisata, yang sebelumnya juga telah mendapatkan izin dari mantan mertuanya, karena berdasarkan putusan pengadilan tahun 2022 terkait proses perceraian, hak asuh anak yang berkebutuhan khusus tersebut dirawat secara bersama-sama.
2: Sudah mendapatkan izinnya dari mertua itu, tapi seakan-akan izinnya menjadi jebakan. Nah, dikasih izin, tapi sudah kami bawa pun si Chris ini datang lagi warga menjadikan kami maling, menculik anak katanya.
1: Merespon kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zebtumori juga menduga ada skenario tidak bertanggung jawab di balik insiden pengeroyokan empat warga Sibolga dan Kabupaten Tapol Tengah. Karena itu Jamil mendesak polisi untuk mengusut kasus ini sekaligus menangkap aktor intelektual di balik penyebaran isu penculikan anak.
3: Jadi mohon kepada Pak Polres Humbang Hasundutan, saya atas nama pimpinan DPRD, agar permasalahan ini didudukkan dan keadilan bisa ditegakkan, dan tolong diproses orang-orang yang menskenario sehingga terjadi hasutan penculikan anak ini, sehingga tidak terbiasa menyampaikan berita hoax dan memfitnah orang.
1: Sementara itu, Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho membenarkan insiden main hakim sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan. Disebutkan Kapolres ada tiga laporan diterima polisi, yaitu satu kasus pidana melarikan anak dan dua kasus pidana penganiayaan secara bersama-sama.
4: Benar bahwa Polres Sundutan pada saat ini sedang menangani kasus yang sempat viral di media sosial, yaitu terkait dugaan tindak pidana membawa lari anak yang kemudian berujung pada tindakan penghakiman oleh sekelompok massa terhadap empat orang terduga pelaku. Di mana dari keempat orang terduga pelaku tersebut, salah satunya merupakan ayah kandung daripada anak tersebut. Dan kami dari Polres Humbang Hasundutan telah menerima tiga laporan terkait peristiwa tersebut, yang terdiri dari satu laporan dugaan tindak pidana membawa lari anak dan dua laporan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Saat ini untuk ketiga laporan tersebut sedang dalam proses penanganan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Humbang Hasundutan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
1: Selain Willy Silitonga, ada tiga korban lainnya juga mengalami luka berat, yaitu Rinaldo Denisona Rahab, Repan Sinurat, dan Citra Lestari Manulang. Keempat korban meminta Polres Humbahas untuk mengusut secara objektif rangkaian kejadian, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan dan munculnya tuduhan penculikan anak. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Seorang siswi kelas 2 SD di Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing, Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumahnya. Berikut laporan Rizky Ramadan.
5: Warga desa Pasar Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dibuat geger dengan ditemukannya seorang siswi sekolah dasar berusia 9 tahun meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon yang berada persis di belakang rumahnya. Korban berinisial BN ini ditemukan tidak bernyawa dengan posisi tergantung dengan sehelai kerudung dan masih mengenakan seragam sekolah lengkap berupa pakaian batik dan rok panjang berwarna merah. Warga setempat pun dengan cepat membawa jasad korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mendapati laporan terkait peristiwa ini, Satreskrim Polres Mandailing Natal langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan otopsi terhadap jasad korban dan berkoordinasi dengan dokter untuk mengetahui penyebab kematian siswi kelas 2 SD ini. Selain itu, pihaknya juga akan meminta keterangan saksi yang mengetahui peristiwa ini dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut agar memberikan informasi kepada penyidik.
6: Peristiwa tersebut sedang dalam pendalaman dari Polsek Siabu dan juga Satreskrim Polres Medina. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami akan melaksanakan otopsi dan hari dari otopsi kami akan berkoordinasi dengan dokter terkait dengan apa penyebab kematian dari korban. Selain itu juga Satreskrim dan Polsek Siabu melaksanakan kegiatan penyelidikan, meminta keterangan termasuk kumpulan barang bukti terkait dengan dugaan apakah ada tindak pidana atau peristiwa pidana yang melatar belakangi meninggalnya korban.
5: Selain itu, pihak sekolah membantah tudingan yang disampaikan ibu korban di media sosial yang menyebut bahwa korban kerap mendapat tindakan bullying di lingkungan sekolah. Wali kelas korban Anita mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah memarahi dan bermain fisik terhadap korban. Namun pada hari saat kejadian, korban terlihat dalam kondisi murung dan menyendiri.
7: Saya tidak pernah memarahi dia. Cuman antara guru dan murid, saya kalau dia nggak ada buku, dia itu bilang pak. Terus kalau sekarang udah kelas 2 nggak lagi seperti kelas 1. Kalau kelas 2 maunya aja lagi mengeja, maunya lancar lah.
8: Artinya biasa-biasa lah kata-kata seperti itu ya.
7: Iya,
8: kalau sampai memarahinya.
7: Memarahi nggak pernah pak.
8: Atau pakai kekerasan fisik?
7: Nggak pernah pak, sama sekali nggak pernah.
9: Artinya yang dituduhkan si ibu itu nggak betul.
7: Yang dituduhkan pada si pada saya itu fitnah.
9: Artinya ibu sempat dengar tuduhan itu.
7: Tuduhan maksudnya pak?
9: Ibu yang dituduhkan.
8: Tahu nggak ibu tuduhan itu udah keluar dari mulut orang tua?
7: Memang semalam pas kejadian itu dibilangnya saya.
8: Gara-gara ibu.
7: Gara-gara saya ke dalam mental anaknya. Tapi saya tidak pernah meri anaknya, tidak pernah saya pentangat.
5: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait kasus ini dan masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Di tengah tantangan era digital, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalil Munte mengajak orang tua dan guru untuk aktif mendampingi anak demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Laporannya disampaikan Lia Nasution.
10: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalil Munte menegaskan bahwa anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di tengah perkembangan era digital saat ini. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Sidimpuan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya perlindungan anak, khususnya dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Letnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan para guru, untuk turut berperan aktif dalam mendampingi anak-anak.
11: Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga di era digital ini. Keamanan mereka adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendukung penuh implementasi PP Tunas. Ini adalah langkah konkret. Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua dan guru, mari dampingi anak-anak kita. Kita lindungi mereka dari konten-konten negatif. Jaga Tunas Bangsa, wujudkan kota anak, PP Tunas, tumbuh aman berprestasi.
10: Komitmen ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Padang Sidimpuan sebagai kota ramah anak, di mana setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat tumbuh dengan aman, serta menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Dan Nasution melaporkan.
0: Terbatasnya lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab dijadikannya trotoar jalan sebagai lapak usaha, termasuk usaha tambal ban. Berikut laporan Denny Siahaan.
12: Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk tidak sekedar melakukan penggusuran terhadap sejumlah pedagang kecil atau pedagang kaki lima, serta usaha-usaha tambal ban yang menjadikan sebagian trotoar sebagai tempat usaha. Permintaan itu dikatakan Hot Taruli, seorang warga Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, saat ditemui RRI di Jalan Sisingamangaraja Sibolga. Hot Taruli mengatakan, terbatasnya lapangan kerja di Kota Sibolga telah memaksa sejumlah warga untuk menciptakan usaha sendiri dan menjadikan sebahagian trotoar menjadi lapak usaha tersebut. Ia juga mengaku menjadikan trotoar sebagai tempat usaha tidak diperbolehkan. Namun karena tidak ada pilihan lain, serta untuk kesinambungan hidup keluarga, Hot Taruli mengatakan dirinya terpaksa melakoni pekerjaan sebagai tukang tambal ban keliling dan selalu menggunakan trotoar jalan sebagai tempat usaha.
13: Dibantulah masyarakat lemah, dikasih dorongan, dikasih pedoman, kalau bisa didanailah, tak ada lapangan job, lapangan kerja. Di tempat kelas itu, kami kalau ada job lapangan kerja, tak mungkin kami mau kayak gini, sampai 24 jam ini.
12: Selanjutnya, Hot Taruli berharap agar pemerintah Kota Sibolga dapat membuka lapangan kerja baru bagi warganya, atau setidaknya memberikan pelatihan kepada warga untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru. Denny Siahaan melaporkan.
0: Digar Buletin Berita Daerah sore disiarkan langsung dari program 1 RRI Sibolga dan bisa juga Anda monitor melalui RRI Digital, rri.co.id, laman resmi kami. Bupati Tapanuli Tengah memastikan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah dalam penanganan pemulihan pasca banjir melanda wilayah Mela 1 dan Mela 2 Kecamatan Tapian Nauli. Berikut laporan Muaf dan Jega.
1: Usai dilanda bencana banjir beberapa hari lalu, Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Masinton Pasaribu mendatangi warga Mela 1 dan Mela 2 Kecamatan Tapian Nauli. Selain menyemangati korban banjir, Masinton juga memastikan Pemkab Tapteng akan segera mengambil langkah dalam penanganan pemulihan pasca banjir melanda wilayah tersebut. Sebagai langkah penanganan dan perlindungan warga, kata Masinton, Pemkab Tapteng akan mengerahkan 2 unit alat berat untuk melakukan normalisasi sungai. Masinton menjelaskan, penanganan akan difokuskan secara menyeluruh untuk normalisasi sungai di bagian hulu sampai hilir aliran sungai, guna mengatasi sedimentasi yang menjadi pemicu banjir.
14: Alat berat eskavator, ya, nanti itu tadi baru ada satu, kemungkinan Selasa atau Rebo akan kita mobilisasi satu alat lagi, sehingga nanti ada 2 alat yang akan bekerja di daerah aliran sungainya, Mela 1, Mela 2, satu di hulu, satu ke arah hilir nanti. Nah, kemudian juga jalan ini akan kita bangunkan tahun ini, dari Mela 2 tadi melingkar sampai ke Mela 1 ini. Jadi di satu sisi penanganan jalan, sisi yang utamanya adalah penanganan sedimen di daerah aliran sungai Mela 1 dan Mela 2. Nah, kalau kita lihat konturnya tadi, ya, di beberapa mungkin nanti kita buatkan penahan dari bronjol, atau sementara nanti kita gunakan pakai jumbo bag, yang intinya adalah melindungi. Nah, sekarang ini memang kenapa kok ditanya penanganannya kok masih sementara, memang semuanya masih serba sementara. Beberapa dia harus butuh perencanaan. Nanti kalau sudah perencanaannya sudah selesai, baru kita bisa bangunkan cara pembangunan. Kira-kira seperti itu.
1: Di kesempatan itu, Bupati juga mengimbau seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi bantaran sungai untuk tetap waspada, mengingat bulan ini telah memasuki musim penghujan yang berpotensi memicu peningkatan debit air hingga menimbulkan banjir susulan. Demikian Mofri dan Jiga melaporkan.
0: Pemerintah daerah perlu membuat regulasi larangan penggunaan kantong plastik untuk menekan peningkatan volume sampah plastik. Deni Syahaan melaporkan.
12: Dinilai menjadi salah satu penambah angka volume sampah plastik serta menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya pemanasan global, sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek. Namun di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemakaian kantong plastik tersebut masih bebas dilakukan dalam aktivitas keseharian. Sunardi, seorang penjual gorengan keliling saat ditemui RRI di Jalan Junjungan Lubis Sibolga, mengaku dirinya setiap hari masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat gorengannya. Namun kata Sunardi, sebelum pemerintah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ia berharap pemerintah menyediakan wadah pengganti kantong plastik tersebut.
15: Disediakan dulu penggantinya. Kalau belum ada, suruh ini bagaimana? Sediakan dulu penggantinya.
12: Di tempat terpisah, Mas Win, seorang penjual plastik di Pasar Nauli Sibolga, saat disambangi RRI di tempat itu mengatakan, sebagai pedagang plastik, dirinya hanya dapat pasrah ketika larangan penggunaan kantong plastik itu diterapkan. Namun Mas Win juga mengatakan, pemerintah tidak hanya melihat kantong plastik sebagai penyumbang tingginya.

0: plastik yang telah populer dalam interaksi jual-beli di daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
1: Pemilik fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG, Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsya Imani Mandiri, menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjama pangan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
2: Pemilik fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsya Imani Mandiri menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Makan Tamrin Kota Sibolga ini diikuti sebanyak 22 orang relawan. Pelatihan tersebut digelar untuk membekali para relawan yang nantinya bertugas menyiapkan hidangan di fasilitas SPPG Sibolga Hilir. Langkah ini menjadi bagian utama penting dalam menjamin mutu serta keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Sibolga Amar Gustin Sihombing menegaskan bahwa pelatihan keamanan pangan merupakan standar wajib bagi penyedia makanan siap saji atau makan bergizi gratis.
3: Kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk bagi dapur yang buka dan juga persyaratan SLAS. Dan memang yang lewat ini pertemuan telah dilakukan di tahun 2025, tapi mengingat perkembangan perubahan terawat, memang kita buat kembali guna meningkatkan kapasitas dan semangat pertemuan daripada relawan untuk mengelola atau meminimalisir faktor-faktor yang akan menimbulkan keracunan pada makanan siap saji yang untuk anak-anak sekolah kita. Ini upaya
2: Pada kesempatan yang sama, pemilik fasilitas SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsya Imani Mandiri, Nurdin Z, menjelaskan bahwa operasional dapur mereka telah berjalan selama 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, terjadi rotasi dan pergantian relawan dapur.
4: Ya, kami sebagai pemilik fasilitas SPPG Sibolga Hilir, Mitra Yayasan yang sekarang membawa pemilihan kami selama ini seperti yang disampaikan oleh Pak Amar tadi, begitu mau dibuka dapur ini atau sebelum dibuka dapur ini pada September yang lalu, kami sudah melakukan pelatihan tahun 2005 contohnya Bapak tadi. Namun dalam proses perjalanannya ada pergantian karyawan dan seterusnya, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, setiap karyawan yang akan bekerja di SPPG dapur kami itu harus memenuhi sertifikat dan mereka sudah memenuhi pengetahuan tentang apa yang sampaikan Pak Lutas. Ini sangat penting buat kami. Kenapa? Karena semua karyawan ini harus memenuhi persyaratan itu, dan apabila nanti dalam proses melaksanakan masak dan seterusnya, mereka sudah paham bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, untuk bagaimana agar makanan yang kami sajikan sampai ke penerima manfaat anak sekolah itu dalam keadaan baik dan tidak ada masalah.
2: Lebih lanjut, Nurdin berpesan kepada seluruh peserta agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan rasa kepedulian tinggi. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendegara menghentikan praktek judi online menjadi topik komentar kami sore ini. Yang selengkapnya disampaikan Deni Syahaan.
5: Pendengar, persoalan judi online sampai saat ini masih tetap marak. Pemerintah pun telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Pemberantasan Judi Online yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghapus praktik judi online hingga tuntas. Tidak dapat dipungkiri, kerusakan yang disebabkan judi online ini telah menyentuh sendi kehidupan terkecil pada masyarakat, yakni keluarga. Peristiwa pembakaran seorang suami oleh istrinya karena menghabiskan uang untuk judi online jelas menjadi gambaran seperti apa praktik adu keberuntungan judi online ini memiliki daya rusak terhadap mental masyarakat pada level yang mengkhawatirkan. Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK disebutkan, sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online dengan perputaran uang mencapai 190 triliun pada tahun 2022 dan pada tahun lalu sebesar 320 triliun rupiah. Untuk itulah pemberantasan judi

Judi online jangan lagi ditunda-tunda, karena semakin lama upaya pencegahan, makin besar pula jumlah rakyat yang akan termakan oleh jeratan industri taruhan itu. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan reaktif seperti penutupan dan pemblokiran situs-situs judi online. Tercatat lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup. Namun, upaya pemerintah seakan tidak punya taring. Jika satu situs diblokir, akan muncul puluhan atau bahkan ratusan situs baru penggantinya. Pemberantasan judi online ini pun mesti bekerja sama dengan Interpol atau polisi di negara lain. Sebab server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia banyak pula yang berasal dari negara luar. Tanpa kerjasama dengan Interpol atau otoritas negara lain, rasanya sulit untuk melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi online. Aparat tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan tidak bisa pula menembus server di negara lain. Upaya pencegahan juga harus dilakukan dari sisi sosial dan ekonomi, agar ekosistem judi online tidak lagi digandrungi masyarakat. Peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk bergerak bersama dalam satu narasi yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Judi itu, apapun bentuknya, tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga mempertaruhkan masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan bangsa. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan, mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori. Seorang siswi kelas 2 SD di Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumahnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rindu Fatmawati mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Pendengar, sore hari ini kami hadirkan untuk Anda hiburan-hiburan lagu yang akan menemani istirahat Anda sepulang beraktivitas. Dan selamat sore untuk Anda baru saja bergabung. Selamat bergabung pastinya dengan lagu-lagu terbaik yang akan Ridho pilih sore hari ini menemani Anda ya. Mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati, be careful ya. Biar lambat asal selamat, itu kamusnya orang tua dulu. Tapi memang betul loh, ngapain kenceng-kenceng kalau belakangan kedebar katanya gitu kan pendengar. Jangan sampai ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan satu lagi paling utama itu, jangan lupa berdoa sebelum Anda melanjutkan perjalanan Anda. Baik, semoga kenangan manis dari Nyadeo 19 featuring dengan Firza menemani Anda sore hari ini terhibur dan ya bisa rileks sebentar sejenak pendengar.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya bola itu bentuknya bulat? Kenapa tidak bentuk kotak atau bentuk yang lainnya? Ternyata bola itu dibuat bulat tidak sembarangan loh. Bola memiliki bentuk bulat karena desain ini memberikan keuntungan dalam banyak aspek, terutama dalam olahraga seperti sepak bola. Bentuk bulat memungkinkan bola untuk bergerak dengan cara yang lebih stabil dan seragam. Ketika bola digulirkan atau ditendang, gerakannya lebih terprediksi dan dapat diprediksi dalam berbagai arah. Bentuk lain, seperti kotak atau segi empat, akan menyebabkan bola melompat atau bergeser tidak teratur. Bola bulat lebih mudah untuk digerakkan melalui udara. Bentuk ini mengurangi hambatan angin dan memungkinkan bola untuk meluncur lebih lancar dan lebih cepat. Dalam sepak bola misalnya, bola bulat memungkinkan para pemain untuk mengontrol dan memanipulasi bola dengan lebih efektif. Sepak bola dan olahraga lainnya menggunakan bola bulat sejak zaman kuno. Bentuk ini sudah menjadi standar di banyak budaya karena kesederhanaannya dan kemudahan pembuatannya. Selain keseluruhan, bola bulat dipilih karena bentuk ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan gerak, kepraktisan dalam pembuatan, dan efisiensi dalam permainan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel. Bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar cuaca sore ini alhamdulillah lumayan cerah, cerahnya ceria kan. Seperti merah, euy. Jadi untuk Anda di mana saja berada, semangat selalu ya, walaupun pulang beraktivitas itu lelah, pulang sekolah itu lelah, dan mungkin banyak PR, banyak tugas yang harus deadline-nya dikejarin besok, jadi dibawa pulang ke rumah, jadi tetap semangat. Karena Rindu akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan sore hari ini. Kali ini ada Pamungkas ya dengan monolog untuk Anda. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mie gomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak, karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja. Tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spageti Batak loh, karena teksturnya mirip spageti yang kenyal dan tidak mudah patah ketika dimasak. Mie gomak dapat disajikan berkuah atau digoreng, serta dinikmati bersama pisang goreng, tempe, tahu, dan ubi goreng atau telur. Selain itu, mie gomak juga sering dijadikan campuran makanan lain, seperti gado-gado atau pecel maupun lontong. Dan spesialnya, kamu akan dengan mudah menemukan mie gomak ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah, karena merupakan salah satu menu andalan yang banyak dijual di waktu sarapan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih di program Satu ada Nicky dengan You'll Be My Heart, lagunya Phil Collins ya, di remake sama si ini, si Nicky. Dan pendengar, untuk Anda di mana saja berada, kenapa disebutkan cuaca itu berpengaruh pada kesehatan karena perubahan suhu. Kenapa cuaca disebut berpengaruh pada kesehatan? Karena cuaca berpengaruh pada kesehatan disebabkan perubahan suhu. Kelembapan, angin, hujan, dan juga kualitas udara dapat mempengaruhi kondisi tubuh serta memperberat penyakit tertentu. Jadi pendengar, tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan cuaca. Namun ketika perubahan suhu, kelembapan angin, hujan, ataupun kualitas udara terjadi cukup ekstrim, jadi tubuh harus bekerja lebih keras lagi. Jadi lembur tubuh itu ya. Jadi untuk mempertahankan kondisi agar tetap normal, itulah dia. Jadi contohnya seperti saat cuaca sangat panas, tubuh kita akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh kita. Jika seseorang kurang minum, cairan tubuh kekurangan sehingga bisa mengalami lemas, pusing, sakit kepala, bahkan dehidrasi, kekeringan loh, sama seperti pohon gak kita kasih siram air, ancam itulah dia. Dan sebaliknya pendengar, ketika cuaca dingin, tubuh berusaha mempertahankan suhu dengan cara meningkatkan produksi panas di dalam tubuh. Jadi pada orang tertentu udara dingin juga dapat memperburuk keluhan pernafasan, keluhan alergi pada kulit, dan keluhan-keluhan lainnya. Jadi kalau dibilang kelembapan udara, nanti kita akan lanjutkan kembali selepas Nicky dengan You'll Be My Heart untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bye.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar bersenja gurau dari Nyarai Melaode. Oh kok bersenja gurau, langsung pipi maksud Rindu ya. Dan tahukah Anda pendengar, kelembapan udara, ada juga kelembapan udara itu mempengaruhi kondisi tubuh. Jadi ketika udara terlalu lembab, keringat lebih sulit menguap. Akibatnya tubuh menjadi lebih sulit mendinginkan diri dan kita bisa merasa jauh dari gerah meskipun suhu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dan perubahan cuaca juga berkaitan dengan kesehatan pernafasan pendengar. Debu, asap, polusi, dan partikel lainnya di udara dapat mengiritasi saluran pernafasan. Jadi bagi orang yang memiliki asma ataupun alergi tertentu, kondisi lingkungan seperti ini dapat memicu munculnya keluhan-keluhan nantinya. Selain itu, musim hujan dan perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi resiko beberapa penyakit loh. Sama seperti saya, kalau udah musim hujan, stres lah saya ini. Sinusitis kambuh, urtikaria ataupun galigato ataupun biduran pun kambuh ya kan. Jadi genangan air pun bisa menyebabkan penyakit juga. Misalnya dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Lingkungan yang basah dan tidak terjaga kebersihannya juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan-kesehatan tertentu benar. Baik, untuk Anda di mana saja berada, masih tetap di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya,

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sebagai lagu terakhir di Sibolga sore ini ada Anmes Kam Aleng dengan Anugerah Terindah. Nanti di Sibolga malam kami akan hadirkan juga nanti lagu-lagu hiburan jelang ini ya. Jelang nanti seruan azan maghrib ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran untuk anda kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Anmes Kam Aleng dengan Anugerah Terindah untuk anda. Selamat sore, selamat mendengarkan. Tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Pedigas lepas Anmes Kamaleng dengan kok Anmes Kamaleng ya, Mario Geklau dengan Semata Karnamu 2. Kami hadirkan untuk Anda pembacaan suci Al-Qur'an surah Al-Insan bersama Syekh Misari Al-Afasi. Nanti juga akan ada seruan azan maghrib di 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang dan tetap bersama kami program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini, TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini, itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
16: Sementara itu akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22 total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.

0: langkah untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557 ribu pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20 ribu pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
1: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
0: Panja RU kawasan industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU kawasan industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
4: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
5: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
4: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69 ribu dari total lebih dari 69 ribu tiket yang sudah sold out.

atau terjual pada malam hari ini hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dikatakan supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi ini, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sementara penutupan yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan kami informasikan nanti di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat akan hadir menemani suasana malam Anda di drama radio. Nah nanti drama radionya kami hadirkan yaitu dengan judul

Ya, dengan judul Andai Waktu Dapat Diputar Kembali. Nah, ini dari RRI Palu hadir menemani Anda malam ini. Oke, pendengar, tetap bersama kami. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan saat ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

Sandiwara Radio dengan judul Andai Waktu Dapat Diputar Kembali. Yang menghidupkan cerita ini, Dewi diperankan oleh Agnes Doinga, sebagai Bu Sinta oleh Desi Bawata. Pak Dharma diperankan oleh Kona Sutianto, Adi diperankan oleh Novian Kalangu, sebagai Nino Ibnu Abbas, sebagai Dara Wartin, dan Tias diperankan oleh Cici. Penulis naskah Niketut Warni, rekaman montase Arthur Haryanto Tandipayu. Selamat mendengarkan cerita ini.

0: Ada apa, anakku? Akhir-akhir ini, ibu perhatikan kamu sering melamun. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Ayolah, ceritakanlah kepada ibumu ini.
1: Tidak ada apa-apa kok, Bu.
0: Kamu tidak bisa bohongi ibu, nak. Ekspresi wajahmu itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kamu pikirkan. Ibu bisa membacanya, nak. Apa ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
1: Tidak tahulah, Bu. Aku jadi bingung. Kenapa bapak bersikap seperti itu padaku?
0: Wi, bapakmu orangnya memang kolot. Orangnya keras kepala. Tapi percayalah, nak. Bapakmu itu bersikap begitu karena adat istiadat yang sudah dari sononya begitu. Kita ini punya adat dan budaya dari nenek dan kakekmu dan terlahir dari seorang yang harus menurut sama suami.
1: Tapi Bu, apa salah kalau Dewi menuntut ilmu lebih tinggi seperti teman-temanku? Aku juga ingin cerdas, Bu.
0: Tentu tidak, Wi. Tapi kamu seorang perempuan yang tugasnya seperti ibu, di dapur, memasak, dan mengerjakan tugas-tugas rumah. Nah, ketika kamu berumah tangga kelak, kamu sudah memahami tugas seorang perempuan berbakti kepada suami dan juga keluarga.
1: Dewi mengerti, Bu. Aku juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Tapi di sisi lain aku juga ingin mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan. Siapa tahu suatu saat bermanfaat, manakala Dewi ingin mencari pekerjaan, Bu.
0: Yang ibu khawatirkan, nak, umurmu sudah 17 tahun. Nah, adat kita kalau sudah gadis waktunya untuk menikah. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu akan menjadi perawan tua, nak, dan susah mempunyai keturunan. Kamu mau seperti itu?
1: Tapi, Bu, aku belum mau menikah. Aku mau sekolah.
0: Sudahlah, Wi. Mendingan kamu menuruti apa kata bapakmu. Kamu akan dijodohkan dengan seorang laki-laki dari keluarga yang berada.
2: Dewi hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara Pak Dharma memanggil-manggil Bu Sinta.
3: Bu, di mana ibu ini? Apakah tidak ada orang dalam rumah ini? Kemana ibu ini? Ibu! Bapak memanggil-manggil, tapi tidak ada yang menyahut.
0: Iya, tapi jangan teriak-teriak begitu, Pak. Malu kalau didengar tetangga kita di sebelah rumah.
3: Papa cuma mau tanya, rumah ini seperti tidak ada penghuninya. Pada kemana semua penghuni rumah ini? Anakmu si Dewi mana?
0: Ada di kamar belakang, Pak.
3: Panggil dulu si Dewi, Bu. Ada yang ingin Bapak bicarakan.
0: Ya, sebentar ya, Pak. Ibu panggil dulu.
2: Bu Sinta beranjak pergi ke kamar untuk memanggil Dewi. Dan tak lama setelah itu, Dewi datang untuk memenuhi panggilan Pak Dharma yang sedang duduk di ruang tengah keluarga.
3: Wi, duduklah di samping bapakmu. Ada yang ingin bapak bicarakan sama kamu, nak.
1: Ada apa, Pak? Sepertinya kelihatan penting sekali. Tidak seperti biasanya bapak memanggilku menyuruh duduk. Biasanya bapak sibuk, langsung pergi ke sawah.
3: Ini memang penting, nak. Demi kebaikanmu.
1: Masalah apa, Pak?
3: Begini, anakku Dewi. Tadi bapak sengaja datang dan bertamu ke rumahnya Pak Lura. Kata Pak Lura, dia sudah setuju.
1: Setuju apa, Pak? Mas Adi, yang bapak bilang anaknya baik dan orang kaya itu?
3: Iya, semua ada sama Mas Adi. Pengusaha sukses. Jadi hidupmu tidak akan susah, nak. Kalau mau cari jodoh, harus lihat bobot, bibit, dan bebetnya.
1: Tapi, Pak, Mas Adi itu kata teman-temanku suka ganti-ganti pacar. Pacarnya banyak. Playboy. Aku tidak mencintainya. Aku sudah punya pacar, Pak.
3: Jangan dulu percaya sama teman-temanmu. Kalau Bapak lihat, orangnya kalem, sopan, baik. Itu yang Bapak suka.
1: Apakah Bapak dan Ibu tega melihat aku dengan laki-laki yang suka gonta-ganti pacar? Bisa saja dia menselingkuh. Pokoknya, Dewi belum mau menikah, Pak. Dewi mau sekolah untuk mengejar cita-cita yang aku impikan.
3: Kamu sudah mulai berani ya melawan Bapakmu. Pokoknya, Bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangannya Mas Adi, anaknya Pak Lura itu.
1: Aku tidak mau, Pak. Aku masih mau sekolah. Kenapa Bapak harus memaksa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Pak. Masalah hati.
3: Pokoknya kamu harus dengar kata-kata Bapak dan harus terima. Titik.
1: Aku pun punya hak, Pak. Aku tidak akan menerima lamaran Mas Adi.
3: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
0: Sudahlah, Pak. Nanti kita bicarakan baik-baik sama Dewi. Nanti kumat lagi, Pak.
2: Suasana rumah yang awalnya adem ayem mendadak menjadi panas setelah pembicaraan Pak Dharma dan Dewi perihal perjodohan dengan Adi, anak Pak Lura, pengusaha sukses. Namun Dewi tidak mencintainya. Berita tentang lamaran itu pun tersebar luas dengan cepat dan menjadi bahan perbincangan penduduk setempat di sebuah desa tempat tinggalnya.
4: Dara, kamu tahu belum?
5: Tahu apa? Ada berita baru.
4: Sini-sini. Kabarnya Dewi teman kita dan Mas Adi yang paling kaya di kampung kita ini akan menikah. Pasti pestanya akan meriah. Tapi aku kasihan sama Dewi. Padahal keinginannya sangat besar untuk sekolah. Dia kan belum tamat sekolah.
5: Aduh, Mas Adi itu kan banyak pacarnya. Siapa sih yang tidak kenal Mas Adi di kampung ini karena kekayaannya?
4: Iya sih, benar.
5: Si Dewi paling cantik di kampung kita. Pasti banyak laki-laki yang suka.
4: Iya, tapi kasihan dia, belum tamat sekolah.
5: Jangan-jangan Mas Adi pakai guna-guna. Semua perempuan lengket dengannya. Padahal Mas Adi itu tidak ganteng. Dewi itu cantik. Setauku, Dewi sudah punya pacar, teman sekolah kita dulu, namanya Nino, yang ganteng itu. Dia anak buahnya Mas Adi.
4: Iya sih. Kamu jangan berprasangka buruk pada Mas Adi.
5: Iya, aku tahu sendiri Dewi itu sudah punya pacar, namanya Nino. Mereka berdua itu saling mencintai.
4: Sudahlah, nanti kita ke rumahnya Dewi. Sekarang kita jalan-jalan ke taman kota yuk.
5: Ayo.
2: Tias dan Dara mengakhiri perbincangan mereka. Mas Adi adalah pimpinan perusahaan pariwisata di kota besar. Dan Nino pacar Dewi adalah anak buah Mas Adi bagian pemasaran. Mereka berdua berbincang-bincang di sela-sela waktu istirahat makan siang di sekitar kantor Mas Adi. Sedangkan Nino tidak mengetahui perjodohan itu.
6: Nok, bagaimana perkembangan perusahaan saya sekarang?
7: Alhamdulillah, Pak. Sejauh ini pengunjungnya banyak dan mereka rata-rata dari luar negeri yang terus memanfaatkan jasa wisata ini, Pak.
6: Oke, bagus kalau begitu. Kamu berikan pelayanan terbaik. Apakah ada yang komplain dengan pelayanan kita di sini?
7: Sejauh ini, Pak, belum ada. Cuma mungkin kita perlu tambahan karyawan, Pak. Karena memang belakangan ini kita kekurangan tenaga SDM.
6: Kira-kira kita di sini butuh tenaga berapa orang?
7: Kalau pengamatan saya, Pak, kita butuh sekitar 10 orang.
6: Ya sudah, kamu bikin pengumuman penerimaan pegawai baru di perusahaan kita dengan syarat minimal ijazah SMA dan sarjana, oke?
7: Iya, Pak, baik.
2: Seminggu semenjak pertengkaran Dewi dan Pak Dharma, pagi itu Pak Dharma sedang pergi ke sawah, sehingga yang tinggal di rumah adalah Dewi dan Ibu Sinta.
0: Wi, mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi.
1: Aku mau pergi ke tempatnya Tias, Bu, dan mencoba mau melamar pekerjaan.
0: Dengarkan dulu, Ibu Wi. Kamu adalah anak Ibu satu-satunya.
1: Pasti Ibu mau membahas Mas Adi lagi, sama seperti Bapak.
0: Bapakmu itu orangnya keras, Wi. Kamu harus mendengar apa kata bapakmu. Jangan buat bapakmu marah. Kamu tahu kan bapakmu itu, Wi, sudah tua dan sakit-sakitan. Nanti penyakitnya kumat lagi. Ibu takut kalau ada apa-apa dengan bapakmu, Wi.
1: Aku tetap tidak mau, Bu. Aku mau bekerja sambil sekolah. Setelah itu, baru aku mau menikah, Bu.
0: Tapi bapakmu sudah sakit-sakitan, Wi. Siapa yang akan membiayai sekolahmu? Hidup kita ini susah, Wi.
1: Maksud ibu, aku harus menerima lamaran Mas Adi. Aku tidak mencintainya.
0: Iya, Wi. Supaya ada penerus keluarga kita. Dan ada yang menggantikan bapakmu. Mas Adi orangnya baik dan perhatian sama keluarga. Di mana kamu dapat laki-laki seperti itu? Dia dari keturunan keluarga baik-baik dan berada.
1: Jadi, ibu tergiur juga dengan hartanya Mas Adi begitu?
0: Dewi, Dewi, apalagi yang kamu cari? Sengaja bapak dan ibu ingin kamu segera berjodoh dengannya.
2: Dewi bergegas meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat Tias untuk berbagi kisah. Berharap temannya bisa memberi solusi yang terbaik karena perjodohan itu.
4: Kemana saja kamu, Wi? Sudah beberapa hari ini baru kelihatan. Ada apa mukamu? Kelihatan murung, biasanya kamu ceria.
1: Aku akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Tapi aku tidak mau.
4: Aku sebagai temanmu, sebaiknya kamu harus selesai sekolah dulu. Baru kamu menikah.
1: Iya, aku akan sekolah dulu.
4: Nah, itu. Aku suka semangatmu untuk sekolah dulu. Kamu tahu, di perusahaan besar di depan itu menerima karyawan. Aku akan melamar kerja dulu. Siapa tahu aku diterima.
1: Benarkah? Aku juga ikut. Siapa tahu kita diterima di perusahaan besar itu.
4: Ayo, lamaranku sudah siap. Lamaran kerjamu mana? Ayo cepat bikin.
2: Karena Dewi sangat cantik, perusahaan tempat ia melamar kerja meliriknya. Akhirnya, Dewi diwawancara di perusahaan itu. Tapi ketika seleksi akhir, ia gagal. Karena ijazahnya cuma tamatan SD. Ia sangat sedih dan kecewa. Sedangkan temannya Tias sudah lulus seleksi dan siap bekerja di perusahaan besar itu. Dewi mengurungkan niatnya untuk bekerja dan lebih memilih mengikuti kemauan ayahnya untuk menikah karena himpitan ekonomi. Maka timbullah penyesalan Pak Dharma. Dari cerita ini, kita dapat mengambil makna bahwa ilmu ada hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tuntutlah ilmu setinggi langit, karena ilmu akan bermanfaat bagi kita. Ilmu tidak bisa dicuri orang, sedangkan harta akan habis dan bisa dicuri orang.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tahukah kamu? Setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
3: Hei, ngapain kau bakar-bakar sampah tiap hari? Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
4: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
3: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
4: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
3: Aman dari mana pula? Kok nggak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
4: Ya mau gimana lagi? Sampahnya banyak kali nih.
3: Ya makanya, dipikirkan sama-sama. Jangan mentang-mentang karena tanah sendiri, orang lain pun tak kau pedulikan. Kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
5: Eh, jangan ribu-ribu dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen?

0: tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Eh, Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Boma Kauya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangomulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daeng atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Iya, baik pendengar, selanjutnya informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Iya, baik Pregar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan di 0331225006 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Oke, kita langsung saja terima penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Eda Widya.
0: Iya, selamat malam, Eda baru tambah.
1: Iya, Eda.
0: Iya, gimana di Samosir ini?
1: Kabar baik, kabar sehat, Eda.
0: Iya, Samosir gimana cuacanya?
1: Cuacanya Samosir gerimis, Eda, seharian ini.
0: Oh, gerimis ya?
1: Iya, gerimis, panas.
0: Yang penting gak gerimis melanda hati ya kan?
1: Gerimis mengundang ya, dah.
0: Gerimis mengundang ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan lah ini, dah.
1: Jadi udah tahu ya, dah, arti yang meleput-leput itu?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Belum tahu. Dah udah tahu?
1: Kalau aku taunya, tapi dibilang orang yang dua itu kan? Hmm. Jangan dikasih tahu nanti. Oh. biar dulu PRC Widya itu kata orang yang nadue itu.
0: Biar penasaran aku gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, iyalah suka-suka orang itulah itu.
1: Iya, suka-suka orang itulah itu. Biarlah orang yang dua itu mengasih tahu sama Eda Widya.
0: Iya, biarlah suka. Memang kayak gitunya
1: itu. Nanti dilempar pula aku dengan ngolong-ngolong itu kalau aku kasih tahu kan. Iya.
0: Kok pakai duit enggak apa-apa ya kan?
1: Iya, kalau pakai duit enggak apa-apa. Kalau ngolong-ngol, lengket-lengket
0: nanti meleput-leput juga lah lagi.
1: Iya, meleput-leput nanti.
0: Alah, Oke lah,
1: aku request lagu lah, Eda, ya.
0: Apa lagunya?
1: Dari Christine Panjaitan, Eda, katakan sejujurnya.
0: Katakanlah pula.
1: Enggak lah, nanti. Kalau tentang yang itu, jangan lah.
0: Oh, kecuali itu gitu ya.
1: Iya, judul lagunya, Nyaida.
0: Oke.
1: Ada kan, Eda?
0: Ada.
1: Oke, disalamlah dulu ya. Buat yang duet itulah, yang suka gendong-menggendong itu ya. Iya. Udah tahu, Eda, itu siapa kan?
0: Udah.
1: Baru buat Ingot Manalu juga, ada Luhut, ada Namborepung Roma juga. Ada Pak Syahru, Lepung Ryan, ada juga Mang Boru Tobing. Pokoknya semua-semua lah, Eda, tanpa terkecuali. Oh, buat Eda Kabut Cinta ya.
0: Kabut suaranya. Cinta? Agak apa dia, agak mentel sikit.
1: Agak mentel bilangnya.
0: Okay.
1: Ditunggu lagunya, Eda, buat Eda tetap semangat sampai tengah malam nanti, Eda, ya.
0: Enggak tengah malam loh, Bo. Tengah malam nanti udah sampai jam 2 malam, jam 3 itu.
1: Iya. Udah tengah malam lah kalau sudah jam 12. Cek mana lah ide ini.
0: Oh gitu ya. Oke. Ah, dengar itu, siapa itu yang ngomong?
1: Siapa itu yang ngomong itu?
0: Udah lah, duit aja lah kita.
1: Santai aja
0: si
1: lah.
0: Si BJ.
2: Salam.
1: Salam buat dia ya.
0: Dengar dia.
1: Bertambah yang dari Samosir.
0: Salam tuh Bang John.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Eda Widya.
0: Oke, selamat malam kembali. Di belakangnya Eda bertambah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan?
3: Kenangan.
0: Nah, itu kalau kalau bunda ini pasti kecil suaranya.
3: Nggak tahu lah ya. Powerful ini.
0: Nah ini udah agak kuat. Kenapa lah begitu?
3: Mungkin
0: ya?
3: Mungkin aja ringan gitu.
0: Mungkin kurang vitamin K ini. Vitamin kuat.
3: Kirain vitamin C gitu.
0: Alah.
3: Ya dirimu Asian.
0: Sehat dong bun.
3: Cuaca gimana di sana?
0: Oh, cuaca jangan tanya lagi, meleleh.
3: Oh, berarti selangit kita ya. Di sini juga melelehnya.
0: Itulah, meleleh, tapi di luar. Hah?
3: Hati kita nggak meleleh.
0: Enggak gitu lah, jangan sampai nggak jadi.
3: Cerianya kan. Udah pada makmal?
0: Oh, udah dong.
3: Kok nggak ngajak-ngajak sih?
0: Itulah, lupa tadi. Awak kok udah makan gak nampak orang lagi?
3: SMS kan gitu kan, ngajak makan.
0: Oh gitu ya.
3: Besok ajak lah ya.
0: Oke.
3: Oke lah, bagus lagu kita ya.
0: Oke, silakan Bun.
3: Ada dari Raisa.
0: Raisa, penyanyinya? Raisa, LDR. Judulnya?
3: LDR.
0: LDR, lagi LDR Bun.
3: Enggak, cuman lagu aja.
0: Oh lagu aja, kira tadi Bunda lagi LDR.
3: Enggak. Oke, disalam ya. Buat dirimu paling banyak. Selamat sampai tuntas. Tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu bahagia.
0: Kan hilang lagi suaranya nih.
3: Hilang.
0: Kecil lagi ini.
3: Terus buatnya Perningotan Manalu, Mama Anugrah, Opung Roma. Pokoknya buat semuanya lah yang mendengarkan kita malam ini. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat di sana. Buat dirimu paling banyak.
0: Yeah.
3: Makasih deku ya. Tetap semangat.
0: Oke.
3: Okay. Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi kenangan. Memori lewat lagu Nak Widya.
0: Oke, selamat malam. Penelpon selanjutnya silakan kembali. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ini siapa ini?
2: Dengan Ibu Kepling.
0: Oh, Bu Kepling.
2: Iya.
0: Oke, Bu Kep. Di mana Bu Kep?
2: Di rumah, Kak Tua.
0: Oh, di rumah. Jadi mau leput-leput tuh belum dikasih tahu juga ini aku ini. Kok enggak aku tanya lah si Beji apa mau leput-leput ya?
2: Jangan.
0: Kenapa?
2: Harus kita berduanya itu baru, jangan.
0: Kenapa kalau tahu dia rupanya?
2: Ketawa nanti dia ngelongol.
0: Oh. Kalau dia ketawa juga nya dia, karena dia kan tukang ketawa.
2: Iya, enggak dibilang pun nanti dia udah ketawa itu duluan.
0: Iya ya. Iya, Bang John.
2: Di situ rupanya dia.
0: Di sini dia, di sebelahku dia.
2: Oh iya.
0: Dia pun mau meliput-liput juga. Astaga.
2: Udah ketawa dia tapi.
0: Ketawa lah dia, makanya aku bilang.
2: Kan ketawa dia berarti tahu dia.
0: Oh tahu, tahu bang bang. Apa mau leput-leput tahu? Nanti kasih tahu ya bang ya. Tahu rupanya
2: pasti,
0: bang Johnny.
2: Pasti udah setengah mati dia ketawa itu.
0: Enggak lah, enggak ada setengah mati aku tengok dia.
2: Setengah mati ya dia itu.
0: Enggak ada setengah mati dia dah.
2: Ayo udahlah kalau enggak ada setengah mati karena enggak aku tengok.
0: Iyalah, oke. Silakan dulu lagunya apa ini?
2: Lagu apa yang enak kita dengar untuk meliput-liput ya?
0: Astaga. Bunda, enggak tahu lah mau lagu apa.
2: Aku mau request lagu dari siapa lah dulu ya? Si Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
2: Taunya Kak Tua?
0: Yang mana?
2: Karena Borobudanku, tahu namanya, Kak Tua?
0: Enggak.
2: Angelina, jadi yang judulnya Angelina.
0: Oh, gitu.
2: Oh, bulat.
0: Oh, meleput-leput.
2: Enggak lah.
0: Alah, ada Dedi Dores ya. Angelina, iya. Dedi Dores, ada.
2: Dedi Dores?
0: Ada itu.
2: Ada lah.
0: Coba aku cari ya, kalau
2: enggak
0: ada
2: nanti. Jangan katakan enggak ada, ada.
0: Ya, sabar lah diboncengan.
2: Enggak ya, dibonceng aku dah. Naik sendiri aja.
0: Oh iya ya, lagi mandiri ya.
2: Lagi mandiri ini.
0: Oh, kok enggak ada lagunya?
2: Ada.
0: Ya, Beja cari silakan dulu lah.
2: Ya, di salam lah dulu ya, ditunggu ya suaranya ya. Nenek-nenek yang 16 tahun yang meliput-liput itu ya. Ya, untuk Opung Roma tunggu suaranya. Untuk Bapak Riwan Kuburu tambah salam balik. Untuk Pak Rete ditunggu suaranya, Pak RT. Untuk siapa lagi? Untuk si siapa lagi? Untuk si Bintang Pertama kemarin ikutan.
0: Oh iya, kapan?
2: Kemarin udah di Ruang Rindu.
0: Udah lama gak ikutan dia.
2: Kemarin ikutan?
0: Oh iya, maksudnya sama dia udah lama ya. Ikutan.
2: Untuk si Joni yang ganteng di sebelahmu. Ikutan juga lah dia, ditunggu suaranya Opung Pio.
0: Kekenyangan dia.
2: Makan apa rupanya dia?
0: Makan donat dia.
2: Iya, kemarin itu pernah diposting dia minta lah donat. Dia bilang kan, nanti lah itu kalau ulang tahun katanya. Ada utang dia sama aku, buah pir.
0: Alah, buah pir.
2: Tanya sama dia. Iya,
0: bang,
2: buah pir.
0: Bang, janganlah banyak utang, bang. Bahaya loh, bang. Kita nggak
2: mana
0: tahu.
2: Mana buah pir bagianku itu? Ku bilang kan beres katanya.
0: Nggak tahu kita usia loh bang.
2: Mecel dia, mecel.
0: Iya kan? Kan betul, nggak boleh janji-janji kan, Pung kan?
2: Betul. Berjanjinya dia, pokoknya buah pir.
0: Oh, ayolah bang. Buah pir katanya. Jangan sampai lupa itu bang John. Bisa jadi kirimkan. Hah? Ada.
2: Ada laguku.
0: Ada. Bisa jadi kirim ya kan?
2: Bisanya itu, tapi memang dasar gak mau dia, ya.
0: Mau nih itu, Bang John nih baik jadi ya dah.
2: Baik sih baik. Siapa bilang dia gak baik? penghasilan yang berapa kali naik turun pentas itu kemana?
0: Oh iya, ngerinya diperhatikan terus ya.
2: Iyalah, dipantaunya dari jauh.
0: Dari jauh ya.
2: Iya dari jauh lah.
0: Dari kali pandangan mata.
2: Soalnya itu. Kan dia kan udah mau gajian. Gaji bulan kemarin belum habis. Ya sebentar lagi mau gajian lagi. Uang yang di tabungan itu enggak berkurang. Ya gitu uang pula, banyak, ya. Uang banyak kan. Utang enggak ada, makan terancam.
0: Banyak lah
2: dia. Terancamnya makannya itu.
0: Terancam ya, kesana kemari itu ya.
2: Itu dia.
0: Dia.
2: Baju pun terancam pernah dia itu. Enggak pakai baju. Aduh. Aduknya dibikin kelernya enggak ada bajunya.
0: Enggak ada bajunya.
2: Enggak pakai baju, dihangir dia semua bajunya.
0: Astaga, memang.
2: Itulah itu yang di sampingmu itu.
0: Lebih tahu kayaknya baru tambah ini ya daripada awak ya. Padahal awak lebih dekat.
2: Ku pantau dari jauh.
0: Alah ngeri kali pantauannya.
2: Tapi biarpun kita komen enggak mau dia membalas, memang sombongnya itu si BJ itu.
0: Dia bukan sombong. Ya, tapi buktinya. Angkuh.
2: Oh iya ya.
0: Lebih parah ya, pula ya.
2: Kakak beradiknya itu. Disombong dengan si angkuh kakak beradiknya itu.
0: Kalau orang Sibolga, tapi kalau orang Sibolga bilang angkuh. Kakek. Nah itu. Iya kan? Nah, itu dia. Jadi beda satu katanya, beda artinya.
2: Kita kan enggak ya bahasa Sibolga.
0: Oh iya ya, jadi bahasa Indonesia ya. Berarti angku lah gitu.
2: Iya, angku.
0: Bukan angku ya.
2: Iya, dia sombong.
0: Iya, oke.
2: Oke, lihat Tuhan nanti dilempar si nenek-nenek itu pula nanti aku.
0: Iya, baiklah.
2: Aku mau turun ya, sampaikan salamku sama Opung Pio.
0: Ah, didengarnya nya.
2: Iya, biar ikutannya Opung Pio.
0: Oh.
2: Aku mau turun ya, Kak Tua.
0: Oke, silakan.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, baik. Oke, pendengar, langsung aja dihadirkan untuk Anda ya lagunya. Katakan sejujurnya ada Raisa juga dan juga Didi Doris.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah.

dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Iya, baik, pendengar penelpon selanjutnya di 0312-2506 kembali media terima lo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, baik. Selamat malam kembali Bang Ingot.
1: Bang Ingotnya aku.
0: Ya?
1: Bang Ingotnya aku.
0: Iya, maunya siapa?
1: Oh iya,
0: Bang Ingotnya kan?
1: Iyalah, sama tuh. Rindu ya, udah tahu suara si itu.
0: Iyalah, kan suaranya udah kenal nah, kita.
1: Ini suaranya menggoda gitu.
0: Iya, menggoda ya.
1: Menggoda apa? Menggoda wanita.
0: Menggoda wanita ya. Pecintrong lah berarti. Pecinta istri orang kena.
1: Oh, iyalah.
0: Enggak.
1: Pecinta istri orang kan. Orang ya kan.
0: Oke, Bang.
1: Gimana Kak Iria, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
1: Apa? Mau apa ya, dibilang tadi? Mau apa lagi?
0: Iya, mau apa, Bang? Mau ngapain? Mau request aku apa?
1: Oh, mau request lagi?
0: Mau request aku
1: apa? Iya, aku pikir bercerita terus sampai...
0: Oh, janganlah. Udah habis, mau habis waktu kita nanti ini. Kalau lama kali bercerita, habis waktu kita nanti.
1: Oke.
0: Habis waktu kita nanti.
1: Oh, habis waktu. Jadi aku penelitian terakhir.
0: Belum lah.
1: Udah bisa lah itu aku penelitian terakhir.
0: Belum, masih yang lain masih harus masuk dong.
1: Jadi nggak bisa aku penelitian terakhir.
0: Nggak bisa. Jadi mau lagu apa ini?
1: Lagu sih. Oh, apa lah ya? Dia agak lebih dari siapa ya? Siapa?
0: Lagu siapa?
1: Bisa lagu barat?
0: Boleh.
1: Iya lah, lagu barat lagi.
0: Iya, maunya lagu barat apa?
1: Dia lah itu.
0: Kenapa jadi diriku?
1: Itu di situ apa di situ baca
0: sendiri. Oh, lagu barat banyak lah kalau aku baca semua nanti.
1: Iya, dia mana tahu itu.
0: Apa? Mau lagu yang kayak mana rupanya?
1: Iyalah,
0: penyanyinya siapa penyanyinya? Biar kita cari kan.
1: Ya, cari lah misalnya penyanyinya.
0: Macam mana ya kita mau nyarinya? Mau mau penyanyinya misalnya dari Bon Jovi.
1: Oh, dari situ lah.
0: Dari Bon Jovi aja.
1: Ya, apa judulnya itu?
0: Banyak kali judulnya ini lah. Ku bacakan aja salah satu.
1: Ya, kalau dua aja.
0: Ada It's My Love.
1: Oh, itu aja lah.
0: Nah, kan? Oke.
1: Biar berlagu barat kita malam ini.
0: Iya, baiklah.
1: Jadi mana minta lagu barat kan?
0: Belum.
1: Ya lah, mana aku aja lah nanti.
0: Mm-mm.
1: Udah naik burutan dua-duanya?
0: Udah dong, mereka tadi cepet.
1: Iya, tetap orang itu ya.
0: Mm-mm.
1: Mana dilihat burutan yang Filipina atau burutan di Samosir?
0: Yang di Samosir.
1: Oh, udah begitulah pikirannya itu ya.
0: Iya dong. Iya dong.
1: Karena aku perdana pikirannya dia. Jadi pikiran-pikiran nontonnya itu.
0: Oke lah, itu aja, Bang.
1: Oh, itu lah. Itu aja lah.
0: Itu aja?
1: Iyalah, yang dibilang Kak Iria tadi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah, kalau begitu.
1: Apa begitu?
0: Begitu. Begitulah, begitu.
1: Ada kopi, ada kopi manisnya di situ, kan?
0: Enggak ada.
1: Nah,
0: air putihnya. Air putih. Udah habis satu botol. Haus aja bawaannya, padahal yang panas itu tadi siang.
1: Iya,
0: haus aja. Hah? Iya.
1: Aku ada kan?
0: Ada, itu makanya air putih.
1: Iyalah kok, kalau esnya yang diminum lagi kan malam-malam.
0: Iya, itulah dah.
1: Oke lah Kak Ud.
0: Oke. Okay.
1: Bergam satu lagi, udah marah-marah pada yang mau jamnya.
0: Oke lah.
1: Kalau di Uria dia meniar panjang kali materi Kak mana ini kita. Tidak ada yang keberatan.
0: Jangan terlalu berat-berat bilang.
1: Oh ya, enggak ada keberatan. Kalau penelpon terakhir.
0: Enggak, kalau ada yang keberatan jangan terlalu berat-berat keberatannya.
1: Oh iya.
0: Gitu maksudnya. Karena waktu kita kan juga 1 jam sih sebenarnya, makanya enggak usah lama-lama kan gitu.
1: Ayo.
0: Oke, kalau kita
1: bang. Aku sama Kak Rini sama Kak Uria harus tidak waktunya.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Oke lah Kak Uria.
0: Oke.
1: Buat dirimu gak selalu selamat bertugasnya. Sudah hati-hati mau pulang nanti Kak Uria ya.
0: Iya.
1: Kok mau belikan dan bukan kok mau belikan 4 roda bukan 2 roda.
0: Apa?
1: Bawa mobilnya bukan roda dua dibawa gitu kan, 4 rodanya kan.
0: Naik helikopter. Kan lebih enak, bisa terbang gak macet. Aduh. Siang malam itu kita bawa.
1: Iya enak.
0: Gak kena panas.
1: Helikopter terbang dia.
0: Gak kena macet. Itu dia.
1: Enak, dari atasnya terbang.
0: Makanya. Oke.
1: Okay. Kok dia? Kita terima kasih ya.
0: Iya.
1: Malam rongrong di ruang berbagi ini memori lewat Kak Uria.
0: Oke, terima kasih. Halo.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dia.
0: Iya, selamat malam Opung.
2: Selamat malam kembali.
0: Oke, gimana cuaca Pung? Hujan atau gimana?
2: Tadinya hujan sebentar.
0: Oh, hujan ya. Kalau di sini tadi Pung, waduh, kayak mau terbakar muka kita Pung, saking panasnya.
2: Saking panasnya.
0: Iya. Pokoknya kalau berdiri kita pun habis mandi kolam, langsung kering baju kita di badan. Saking panasnya, Bung.
2: Halo. Tapi kemarin-kemarin hujan, Kak.
0: Iya, itulah. Jadi kita syukuri dan nikmati aja lah. Karena kalau kita mengeluh terus kan marah Tuhan, kan? Hujan salah, panas salah. Jadi cemat maunya dibilang gitu.
2: Hujan salah, panas salah, katanya nanti, kan?
0: Iya.
2: Kita syukuri aja lah ya.
0: Syukuri. Oke, okay, Opung. Okay, mau lagi kesagak apa, Opung?
2: Lagu aku apa malam ini ya?
0: Apa itu?
2: Bila kau rindu baliklah bantalmu.
0: Wis, nantilah aku balikkan kalau rindu sama Opung ya.
2: Iya, kalau kau sama siapa kau rindu?
0: Sama Opung.
2: Aduh, udah kau dengarnya suara aku.
0: Iya, kan bisa aja tiba-tiba kita ingat. Oh
2: ya,
0: iya. Ya,
2: mana tahu suamimu lagi tugas malam, enggak?
0: Suamiku. Alah. Gitulah. Kalau dia terusnya bertugas.
2: Lagi bertugas malam, enggak?
0: Dia terusnya bertugas untuk rakyat.
2: Tapi kan kadang ada pelosannya gitu dong.
0: Iya, memang lah.
2: Enggak mungkin malam terus.
0: Enggak.
2: Kalau malam terus ya tambah kurus nanti.
0: Aduh, tapi tak nyatanya enggak mau kurus-kurus, cuman itu Pung.
2: Oh, tambah gemuk lagi pula ya.
0: Sama badan awak cuman.
2: Ya kalau dia memang dibilang kawan-kawan memang gemuk.
0: Berlomba-lomba besar badannya.
2: Menambah kilo.
0: Kira iya berat badan cuman itu. Awak nyium makanan aja udah bertambah berat badannya. Belum apalagi lagi dikunyah itu.
2: Apalagi
0: dikunyah.
2: Makan apa uapnya ya kan?
0: Aduh, entahlah enggak tahu
2: masakan
0: lagi.
2: Masakan itu.
0: Itulah dah. Enggak tahu lah.
2: Oke lah.
0: Oke.
2: Mungkin satu lagi nanti penelepon ya. Apa Opung yang terakhir?
0: Belum. Kayaknya Opung yang terakhir.
2: Iya. Kalau Opung yang terakhir. Kalau salam-salamnya buat semua yang sudah gabung tadi lah.
0: Iya.
2: Terima kasih yang menyalam-nyalam diriku tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Itu, apa jawaban yang melepuk-lepuk itu?
0: Enggak tahu. Udah pulang pula si Beji ya. Lupa tadi pulang. Nanya.
2: Oh, tadi itu si Beji?
0: Iya, sini dia tadi.
2: Kok cepat kali pulang?
0: Oh, dia tadi datang jam 7 dia.
2: Oh.
0: Udah pulang dia.
2: Supaya tempat lagu kami kau putar ya.
0: Mm-mm.
2: Buat dirimu tetaplah semangat gitu.
0: Okay.
2: Hati-hati kalau mau pulang ya, Wit.
0: Okay.
2: Lihat selalulah dirimu. Oke, okay, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, baik. Oke, okay, kalau gitu pendengar, ini hadirkan ya dua lagu ini untuk Anda. Dan terima kasih yang sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selanjutnya nanti lagu-lagu daerah hadir menemani Anda berdengar.

0: life.
1: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat.

0: adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Iya, baik pendengar lagu daerah ya. Ini dari Berge. Ya, Berge. Ini biasa terkenal ini kalau di Aceh ini pendengar. Lagunya asik ya kan. Nah, hujan juga ini tiba-tiba. Hujannya cukup deras ya di kota Sibolga pendengar. Jadi ya selalu waspada dan hati-hati untuk Anda yang tinggal di tempat atau dekat dengan yang rawan banjir, longsor ya kan. Karena sekarang ini sedikit aja hujan udah langsung banjir.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang halo juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Iya, baik pendengar, selanjutnya nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda di Jazz Music ya, lagu-lagu terbaik menemani suasana malam Anda 1 jam ke depan.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli nggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita

Merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.

0: Ya, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun, ampun, ampun.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Penebang Pohon. Pendengar, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon itu. Dengan rasa malu, putus asa, dan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai, dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
1: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang.
0: "Nah, disinilah masalahnya. Ingat hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Pendengar, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk-sibuk dan terus sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan dan selalu baru. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Simulcast sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Simulcast.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: relang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Ridho Fatmawati kembali hadir menemani Anda untuk hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2025. Pertama dan utama sekali Ridho ucapkan selamat menunaikan sholat fardu subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di daerah kota Sibolga sekitar, ya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain azan subuh tadi sudah berkumandang di 4.55 waktu Indonesia Barat. Berikan lagu-lagu religi Islam hingga ke 5.30 menit waktu Indonesia Barat menemani Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya. Semangat dan jangan lupa bismillah pendengar agar semua diberikan berkah oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: duluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: terjadinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, takwa secara umum memiliki arti memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarangnya dan melakukan segala perintahnya, pendengar. Jadi menjadi orang yang bertakwa menjadi agar selalu diridhoi oleh Allah dan pada setiap langkah yang diambil dalam kehidupan yang sedang kita jalani pastinya, pendengar. Tidak dapat dipungkiri, sebagai manusia kita tidak akan pernah luput dari namanya pencobaan. Namun sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu menghadapinya dengan bijak. Untuk Anda masih dengan lagu religi Islam, ada Ungu dengan Segala Puji Syukur untuk Anda.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.

ayahmu, manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu tak

0: Pendengar, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi Islam. Dan untuk pagi hari ini, rindu hadirkan untuk Anda bersama Ustaz Anan Ataki dengan topik ataupun judul berat ya, jadi dewasa. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Pertanyaan sederhananya adalah, gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih.
2: Susu Healthy Way Kids kini dengan 0 gram sukrosa. Nutrisi.
1: Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah. Kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan, Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada, dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah, curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya.

0: ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak, Aisyah, beneran, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak, Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi, Robbi, Robbi, Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya gak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan? Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya, pengen menghapuskan dosa. Idza katsurat dzunubul abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati. untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan." Yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min.
1: Mau murah jalan kemana.

Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahi bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah, sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu? Gimana ngelihatnya Ustaz, gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa'inna ma'al usri yusro. Ditegesin lagi, inna ma'al usri yusro. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh, itu manusiawi. Sedih, itu manusiawi. Air mata, bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Dibalik kepekaan perempuan, dibalik sensitifnya perempuan, dibalik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang enggak ngomong sama sekali, misalnya diam-diam aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki.
laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, nah gini-gini, sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin, sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis saja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya gak cuma nangis doang. Emotikonnya juga nangis berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya. Apa posting bahwa dia lagi tertusuk duri. Dengan apa postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam. Wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh. Baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh. Apalagi ngeluh. Zakaria digergaji mengaduh aja enggak. Kenapa? Karena kata malaikat kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya, enggak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uf atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain enggak disebut mengeluh. Kalau ke teman males enggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih? Ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja. Itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak, sami'na wa ata'na labbaika ya rabbi wa sa'daik, gak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20 ribu. Udah naik aja 20 ribu. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20 ribu. Kasihan kan 20 ribu dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya gak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100 ribu. Dari 20 ribu dikasih 100 ribu karena kasihan. Dan saya yakin, gak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi. Gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja, ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes.
Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, gak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih, apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, gak apa-apa asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka, oh ya Onit suka. Kasih aja, kenapa? Minta ini, kasih. Selama ada kan kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti, makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita, kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi, mau ditransfer berapa gitu kan ya. Saya ngasih 100 ribu ke si bapak, dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu, karena 100 ribu saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya gak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya gak pernah sih, 100 ribu deh, karena kan kecil, saya kasih 100 ribu. Ternyata begitu saya kasih 100 ribu, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta, dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih, cie. Mulai satu nih. Dua, demi Allah, selang 15 jam kalau gak salah, karena waktu itu malam, besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya gak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule, gitu-gitulah, sosok gaya gak jelas gitu ya. Terus, Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia gak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia gak ngomong, ya udahlah, saya sosok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja, 5 menit, gak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya, pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak jazakumullah khair jazak. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota, jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa, seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh, seneng. Besok pagi jam 6, Pak Ustadz alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan? Ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang geer ya depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya gak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu, Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak. Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah. Ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya gak percaya. Saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, ditransfer, di capture, Ustaz udah ditransfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen
alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan. Ah Pak, 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang, keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku. Disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Karena kuat pun. Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta di mana di bank aman. Kenapa kalau disimpan di saku aman, tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah nggak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang nggak punya duit? Ini kan nggak fair sama Allah. Nggak punya duit nih. Siapa bilang nggak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi nggak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabluwannakum bisyai, sedikit bisyai'im.

Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashshiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan ADR Masuryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi di antaranya. Rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani masih menjadi keluhan pelani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih menarik pembeli, pedagang pasar tradisional di Kota Sibolga dituntut lebih kreatif guna mampu bersaing dengan pasar modern yang kini menjamur. Dan inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rindu Fatmawati. Pendengar, KB awali berita yang pertama. Rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani masih menjadi keluhan petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
1: Rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani masih menjadi keluhan petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan petani memperoleh keuntungan yang sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Seorang petani di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rahmat, mengatakan harga hasil pertanian terkadang dipermainkan oleh tengkulak dengan harga yang dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena petani belum memiliki akses langsung yang kuat ke pasar untuk menjual hasil pertaniannya. Akibatnya petani sering bergantung kepada tengkulak sebagai pembeli hasil produksi. Rahmat menyarankan pemerintah dapat memberikan intervensi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam mengatasi persoalan harga jual komoditas. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan biaya produksi, khususnya harga pupuk yang dinilai semakin membebani petani. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan petani saat ini belum sebanding dengan harga jual hasil pertanian.
2: Ini apa yang digabah gitu sampai teronton itu. Jadi harapan saya juga pemerintah Bulog harus menyerap petani. Jangan tengkulak ataupun pengepul yang monopoli. Kasihan petani.
1: Selanjutnya, Rahmat berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi mulai dari memperluas akses pasar bagi petani hingga memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, petani, kata Rahmat, akan memperoleh harga jual yang lebih layak dan biaya produksi yang lebih terjangkau. Joy Sihotang melaporkan.
0: Untuk lebih menarik pembeli, pedagang tradisional di Kota Sibolga dituntut lebih kreatif guna mampu bersaing dengan pasar modern yang kini menjamur. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Pedagang pasar tradisional di Kota Sibolga didorong untuk lebih kreatif serta mencari terobosan baru untuk meraih pasar dan pembeli, mengingat di sejumlah lokasi di daerah ini kini banyak ditemui pasar-pasar modern. Subroto Anwar, pemerhati ekonomi dan pelaku usaha perikanan, saat ditemui RRI kemarin siang di kawasan tempat pendaratan ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, mengatakan kehadiran pasar modern akan menjadi pesaing utama pasar tradisional. Namun ia pun menyebut kalau kehadiran pasar modern ini tidak dapat dihempang, apalagi pasar modern itu kini menjelma menjadi kekuatan perekonomian seiring perkembangan dan kemajuan zaman.
4: Merek-merek perbelanjaan yang sudah terkenal itu pelan-pelan mulai memasuki tempat kita dan mulai mengambil, menggeser keberadaan pasar tradisional kita. Dan siap-siap saja.
3: Agar tidak menggeser keberadaan pasar tradisional, kata Subroto, para pedagang pasar tradisional dituntut untuk lebih kreatif, termasuk dalam soal menentukan jenis dagangan maupun dalam soal harga. Deni Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah melalui instansi terkait diminta memasang pelang ataupun papan peringatan di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.
1: Pemerintah melalui instansi terkait diminta memasang pelang ataupun papan peringatan bahaya bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam di wilayah Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Permintaan itu disampaikan Janri, pemerhati sosial, saat berbincang terkait perlunya mitigasi bencana. Janri mengatakan keberadaan pelang papan peringatan penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus memberikan informasi mengenai potensi bahaya di kawasan tertentu. Menurutnya, pemasangan pelang rawan bencana merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ditambahkannya, papan peringatan tidak hanya mengingatkan warga agar lebih berhati-hati, tetapi juga menjadi tanda agar masyarakat tidak membangun tempat tinggal maupun melakukan aktivitas di kawasan yang memiliki risiko bencana.
5: Karena banyak aktivitas masyarakat di situ, daerah jalur merah tadi. Jadi kalau memang demikian, jadi mereka betul-betul harus edukasi.
1: Selanjutnya, Janri berharap pemasangan pelang dapat dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Hal itu, kata Janri, sangat penting untuk meminimalkan risiko kerugian, termasuk mengurangi kemungkinan jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi. Joy Sihotang melaporkan.
0: Sekda Toba Paberna Pitupulu memiliki seluruh, kami ulangi, meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program kerja agar tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran 2026. Berikut laporan James Franciscus.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paberna Pitupulu, meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program kerja memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Paber saat memimpin apel gabungan pemerintah Kabupaten Toba kemarin. Sekda mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunda pelaksanaan kegiatan hingga menumpuk pada Desember. Menurutnya, percepatan diperlukan agar seluruh program dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dipaksakan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
7: Saya kembali mengingatkan bahwa ini awal bulan tanggal 5 Oktober tahun 2026. Artinya di sini ini sudah menginjak triwulan keempat, sudah selesai triwulan ketiga. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan seluruh OPD yang hadir pada pagi hari ini agar di triwulan keempat ini bisa menyelesaikan kegiatan yang telah dianggarkan di tahun 2026. Saya tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu, faktor kebiasaan kita selama ini bahwa seluruh kegiatan dikejar di bulan Desember. Banyak kegiatan yang tidak maksimal diakibatkan oleh seluruh kegiatan dipaksakan di bulan Desember.
6: Pak Bernabi Tupulu menegaskan, 3 bulan terakhir tahun anggaran harus dimanfaatkan seluruh OPD untuk menyelesaikan program kerja secara terencana dan tepat waktu. Ia meminta pemimpin perangkat daerah memastikan kegiatan yang telah dianggarkan segera dilaksanakan sesuai ketentuan. James melaporkan.
0: Pendengar Buletin Berita Daerah disiarkan langsung oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga. Dapat juga Anda monitor melalui RRI Digital dan Anda juga bisa melihat melalui laman resmi kami YouTube RRI Sibolga. Keberadaan usaha warung kopi dan kafe kopi menjadi peluang besar bagi pemasok kopi di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Denis Yahaan melaporkan.
8: Menjamurnya usaha warung kopi serta kafe kopi di Sibolga Tapanuli Tengah belakangan ini telah memberikan nilai tambah perekonomian bagi warga. Selain itu, keberadaan usaha warung kopi serta kafe kopi itu juga telah memberikan keuntungan bagi para pemasok kopi bubuk ke daerah ini. Waluya, pemasok kopi asal Pematang Siantar, saat ditemui RRI kemarin di bilangan Raja Junjungan Lubis Sibolga mengatakan, setiap minggu dirinya datang ke Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk memasok bubuk kopi ke sejumlah warung kopi dan kafe kopi di daerah ini.
9: Sekarang karena udah anak muda yang ikut menjual, udah mulai dia nengok bahwasannya pasar sekarang udah minta single origin, ya, untuk kopi shop atau penyeduh rumahan gitu ya. Ada ini Arabica Sidikala. Per kilonya 200, kalau cosplay per kilonya 130, kalau gayon 220, sebungkus gini 55.000.
8: Varian kopi yang dipasoknya pun bervariasi, seperti kopi Robusta dan kopi Arabica. Namun kopi-kopi tersebut, kata Waluya, merupakan produk-produk lokal, seperti kopi Sidikalang, kopi Sipiro, dan juga kopi Gayo. Disinggung hasil dari memasok kopi ke Sibolga dan Tapanuli Tengah, Waluya yang enggan menyebutkan nilai nominal penghasilannya, hanya menyebut bisnis usaha warung kopi dan memasok kopi cukup menjanjikan. Mengingat saat ini, minum kopi serta nongkrong di warung kopi maupun kafe kopi sudah menjadi style atau gaya hidup. Deni Siahaan melaporkan.
0: Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal ditikam dengan sebilah pisau oleh seorang usaha, kami ulangi, oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang, Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Berikut laporan Rizky Ramadan.
10: Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY ini pun akhirnya ditangkap oleh petugas dan langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat menusuk korban dengan sebilah pisau lantaran dipicu dendam lama terkait jual beli harta warisan.
11: Penusukan salah satu anggota dewan inisial BN ya, yang dilakukan oleh MYB ya. Kejadian hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pintu Padang Julu. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Madinah dan sudah berada di RTP Polres Mandailing Natal.
10: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Berita DR Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga. Atlet disabilitas nasional asal Pekanbaru mengapresiasikan pelaksanaan kegiatan open water swimming lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Atlet disabilitas nasional asal Pekanbaru, Reza, membagikan pengalaman inspiratif saat mengikuti olahraga renang lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Kegiatan tersebut menempuh jarak 1,2 km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Libra. Para peserta tidak hanya menikmati tantangan olahraga renang perairan terbuka, tetapi juga disuguhi panorama alam Danau Toba. Saat dimintai pendapat kemarin, Reza menjelaskan kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa baginya, karena dapat menikmati keindahan alam Danau Toba. Dukungan fasilitas kesehatan juga sangat baik, sehingga para perenang merasa aman selama mengikuti lintasan.
12: Saya Reza, asal dari Pekanbaru, Riau. Berenang di Danau Toba, khususnya di Muara, insya Allah sangat aman, karena kita dijaga oleh Marshal. Kita dipersiapkan semua fasilitas yang sangat memadai untuk safety kit. Tetapi bagaimanapun yang namanya di air itu bukan habitat kita. Karena kecerobohan kita bisa menutup saluran nafas kita. Jadi bagi teman-teman, jika ingin besok bergabung bersama di Danau Toba Muara, harus latihan dulu, tentunya harus menyiapkan fisik. Dan pastinya ketika di Muara ini akan menemukan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat yang lain.
6: Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Jonis Taripar Parsorenta Barat turut bergabung dalam kegiatan tersebut dan menikmati momen kebersamaan bersama para peserta. Menurut Bupati, kegiatan olahraga renang lintas pulau menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata olahraga di daerah.
13: Di tengah danau,
14: ya, segar dan fresh.
13: Segar dan luar biasa ya. Nah, ini selera orang-orang yang ini nih. Senang udah jam sekarang.
14: Mantap ya.
13: Adventure.
6: Perpaduan olahraga renang dengan keindahan alam diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Taput berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan unggulan di kawasan Tapanuli Utara. James melaporkan.
0: Masyarakat diajak untuk memberikan perhatian serta dukungan warga disabilitas. Laporan yang disampaikan Rizky Ramadan.
10: Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdieri Sibarani, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas. Namun mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel agar mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pandangan tentang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga. Hingga tak jarang, para kaum disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Meski mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan lainnya, namun penyandang disabilitas, kata Rosdieri, merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Rosdieri juga menyebut, selain memiliki keterbatasan, para disabilitas juga mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah serta harus mendapat pendampingan, perhatian, dan kasih sayang serta tidak menjadikan kaum disabilitas sebagai alat ajas manfaat.
15: Terkait dengan disabilitas, sebenarnya kehadiran disabilitas di tengah negara kita mempunyai hak yang sama dengan kita yang menurut kita orang yang normal atau sehat begitu. Jadi saya mengajak atau menghimbau bagi kita, bagi masyarakat semua, mari kita memahami dan melindungi, peduli kepada keberadaan disabilitas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Di tengah keterkhususan ataupun keterbatasan mereka itu, disitulah kehadiran kita untuk mendukung mereka sehingga mereka bisa terangkat dari kedisabilitasannya itu.
10: Disebutkannya hingga kini tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku buruk dari masyarakat sekitarnya, mulai dari tindak kekerasan bahkan hingga perlakuan pelecehan. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan Rizky Ramadan sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rendahnya harga jual sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani masih menjadi keluhan petani di Tapanuli Tengah. Untuk lebih menarik pembeli, pedagang pasar tradisional di kota Sibolga dituntut lebih kreatif guna mampu bersaing dengan pasar modern yang kini menjamur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Heri Dufat Mawati mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah.

0: masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, di mana saya Jenda berada. Semangat pagi, walaupun pagi saat ini masih agak mendung dan dingin banget. Semangat selalu ya, selamat semangat hari Selasa. Semoga semua sukses dan lancar. Selamat beraktivitas, jangan lupa santap pagi Anda pendengar. Tetap ceria katanya Jirok, tetap di program satu pastinya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, pendengar, Disney siapkan serial animasi Messi and the Giants musim panas 2027. Jadi di sini pendengar ya. Oke. Ini kenapa lagi nih komputernya? Untuk Anda di mana saja berada, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa kutip ataupun klik langsung portal resmi kami rri.co.id ataupun laman resmi kami tentang film animasinya Messi ya. Nah, nanti kita lanjutkan kembali karena ada trouble nih komputernya ya, pendengar ya. Jadi kamu gak sendirian, Rindu akan temani Anda di Sibolga pagi ini, tetap di program Masatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita lanjutkan kembali informasi tadi ya. Disney siap memproduksi serial animasi Messi and the Giants yang terinspirasi sosok pesepak bola Lionel Messi. I mega bintang asal Argentina ini, pendengar, resmi terlibat sebagai produser eksekutif dalam proyek penayangannya nanti. Wow, keren Messi ya. Udah punya film dia nanti. Jadi dari produser loh ya. Jadi serial bertema olahraga ini dijadwalkan meluncur secara global melalui platform Disney Plus pada musim panas 2027 nanti. Dan tayangan animasi juga mengangkat nilai-nilai luhur dunia persepakbolaan dan melekat kuat pada kepribadian sang kapten nantinya, pendengar. Jadi kisah animasi ini menceritakan petualangan Leo, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di dunia asing, dan tokoh utama ini secara tak terduga terjebak ke dalam sebuah semesta alternatif baru bernama Ico. Jadi Leo harus menghadapi para raksasa melalui pertandingan sepak bola sengit demi mencari rute jalan pulang. Jadi karakter utama anak ini sama sekali tidak dibekali kekuatan sihir seperti para penduduk asli Ico itu, pendengar. Jadi bintang sepak bola dunia Lionel Messi di sini menegaskan pesan moral penting yang tertuang dalam serial ini. Karakter Leo selalu mengandalkan kemahiran mengolah bola untuk menyelesaikan misi penyelamatan di semesta Ico itu sendiri, pendengar.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Din,
0: banget.
2: Lihat nih,
0: bisa masih
2: gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus mengambil langkah dan cepat yang tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pintar-pintar jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, semuanya sulit, sehingga kemudian kita tolak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, sebenarnya program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang